Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Pro 4 Medan Bang Kakak, dan yang tadi barusan adalah sebuah lagu, ya sebenarnya lagu kebangsaan juga ya, cuma agak populer begitu, berjudul Berkibarlah Bendera Negeriku. Tadi dinyanyikan oleh Sharla, dan tadi itu yang main sapenya adalah Alif Fakot. Nah, apa itu sape? Mungkin Abang Kakak tadi mengira itu musik kecapi gitu ya, yang di awal-awal padahal bukan, itu adalah musik atau alat musik tradisional dari Kalimantan Abang Kakak. Ini banyak penyebutannya ya, ada yang bilang namanya sape, ada yang bilang sampe, ada yang bilang sampeh, ada yang bilang sape gitu. Jadi memang macam-macam ya, intinya masih mirip-mirip lah, sape-sape gitu ya, dan itu dari Kalimantan gitu. Tapi enak ya, kayaknya khas gitu bunyinya, dan kayaknya ini perlu di apa ya, perlu dipopulerkan lagi sih alat musik sape ini gitu. Dan Abang Kakak, sekarang kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kita akan membahas apa-apa saja yang terjadi di tahun-tahun yang lalu yang tercatat dalam sejarah. Ya, selain hari kemerdekaan kita tentunya ya, kalau hari kemerdekaan kita udah tahu lah ya, 17 Agustus. Tapi tentunya ada peristiwa-peristiwa lain juga Bang Kakak. Dan sekarang kita bahas yang di tahun 1800-an dulu ya. Tepatnya ini di tahun 1862. Pada saat itu, tanggal 17 Agustusnya terjadi perang antara Indian dan juga Amerika Serikat, Abang Kakak. Atau yang dikenal sebagai Perang Dakota 1862. Dan ini pecah atau terjadinya itu di Minnesota gitu. Minnesota di mana? Ya di Amerika Serikat gitu ya. Dan ini terjadi setelah para prajurit Lakota menyerang pemukiman pendatang di pinggir sungai Minnesota gitu. Jadi kayaknya gara-gara ini berhubungan ya, maksudnya antara orang Lakota penyebutannya, terus namanya juga Minnesota, jadi kayaknya gitu-gitulah berhubungan antara sukunya dengan nama tempatnya. Emang orang-orang Lakota ini apa sih maksudnya? Jadi orang-orang Lakota atau dikenal juga sebagai Teton begitu ya, atau Teton Sioux, ini merupakan penduduk asli dari Amerika Utara gitu. Dan ini yang tentunya ini sub-suku Indian sih kalau kita bilang gitu ya. Jadi orang-orang Lakota itu ya intinya adalah orang-orang Indian begitu, yang kulitnya masih agak gelap gitu ya. Dan tentunya mereka bukan orang kulit putih Abang Kakak begitu. Dan terjadilah perang, waktu itu Perang Dakota, yang mana pada perang tersebut itu kalau misalnya korbannya di pihak Indian atau di pihak orang Lakotanya itu sekitar 70 hingga 100 orang. Nah, kalau misalnya penduduk Amerika Serikat itu korbannya sekitar 1.200 hingga 1.800 orang begitu. Ternyata jomplang sekali ya antara korban di pihak kulit putihnya dengan pihak Indiannya begitu. Karena apa ya? Karena memang mungkin mereka walaupun orangnya sedikit, tapi mereka pakai taktik gerilya gitu, yang kita gunakan juga pada saat kita memperjuangkan kemerdekaan gitu. Jadi pada saat itu bisa dibilang kalah lah yang namanya penduduk kulit putih di situ. Dan setelah dari tahun 1862, kita sekarang ke tahun 1883. Pada saat itu tanggal 17 Agustusnya sebuah lagu kebangsaan dari Republik Dominika, yaitu judulnya adalah Himno Nasional. Ini pertama kali dinyanyikan di hadapan publik Abang Kakak. Himno Nasional tulisannya ya. Gitu. Dan itu kalau misalnya Abang Kakak nggak tahu, Republik Dominika ini adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Kepulauan Karibia, di dekat-dekat Amerika Tengah lah begitu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, memang lagu mereka ini masih lebih duluan sih gitu. Mungkin Abang Kakak juga mungkin selama ini salah tangkap ya. Emang Indonesia Raya itu sejak kapan sih? Itu bukan sejak tahun 1945, Abang Kakak. Itu lebih dulu lagi Indonesia Raya. Karena Indonesia Raya itu digubah atau di apa ya? Diubah, bukan diubah sih. Digubah itu dibuatlah oleh W.G. Rudolf Supratman pada tahun 1924 gitu ya. Tapi setelah dibuat atau digubah, ini nggak langsung dinyanyikan, karena kemudian ini baru diperkenalkan di depan khalayak itu pada tanggal 28 Oktober 1928 atau 4 tahun setelah digubah begitu. Dan pada saat itu diperkenalkannya atau diperdengarkan di hadapan publik itu dalam acara Kongres Pemuda Kedua di Batavia atau di Jakarta. Jadi nggak
serempak dengan kemerdekaan kita tahun 45 gitu ya. Lagu kebangsaan kita itu ada duluan ya Bang Kakak. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang Kakak membahas mengenai hari ini dalam sejarah. Tapi sekarang kita putar lagu selanjutnya dari Minang, Cinto Palapeh Tanyo dari Anikyu dan juga Rayola. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Tanah Airku, sebuah lagu nasional Abang Kakak yang dinyanyikan atau di cover oleh Brisia Jodi, yang mana tadi itu ada perpaduan antara electronic dance music dan juga gamelan gitu. Jadi modernnya dapet, tapi tradisionalnya juga tetap ada di dalam lagu ini. Dan sekali lagi Abang Kakak, merdeka! Selamat hari kemerdekaan untuk Abang Kakak ya yang sedang mendengarkan. Dan yang gak mendengarkan mungkin lagi upacara atau lagi ikut perlombaan sekarang ya. Dan kita masih ada di acara hari ini dalam sejarah Abang Kakak. Dan ya ini agak-agak tertahan sih sebenarnya, mendengar lagu tadi agak merinding gitu ya. Dan mungkin bisa menitikkan air mata juga kita kalau misalnya kita menghayati beberapa lagu yang sudah diciptakan untuk kemerdekaan kita Abang Kakak. Tapi kita lanjutkan lagi hari ini dalam sejarah. Sekarang kita ke tahun 1908 ya Bang Kakak. Ada sebuah film yang namanya adalah Fantasmagorie. Tulisannya sih Fantasmagorie ya. Cuma kayaknya penyebutannya adalah Fantasmagorie. Dan ini adalah film yang ditayangkan di Paris atau Perancis di tanggal 17 Agustus 1908. Nah, emang apa spesialnya dari film ini? Jadi film ini ternyata adalah film kartun animasi pertama di dunia. Nah, pertama kalinya itu ternyata di tanggal 17 Agustus ditayangkan Abang Kakak di Perancis, bukan di Amerika Serikat ya. Dan misalnya, mungkin Abang Kakak membayangkannya itu kayak film animasi sekarang gitu yang durasinya sejam lebih gitu atau minimal setengah jam gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata dulu tuh film animasi pertama durasinya sangat singkat, yaitu hanya 1 menit 45 detik. Ini enggak tahu ya ditayangkannya apakah di bioskop pada saat itu ataukah cuma sekedar jadi film yang pertama kali ditayangkan kemudian disaksikan beberapa orang. Ini tidak terlalu dijelaskan. Tapi yang jelas, film Fantasmagorie ini menceritakan tentang manusia lidi yang bergerak sambil menemukan beberapa benda yang berubah bentuk. Seperti contohnya gelas anggur yang berubah menjadi bunga, yang kemudian menjadi gajah gitu. Dan adegan ini dimulai dengan tangan asli pembuat animasi yang menggambar tokoh utama di depan kamera. Dan karakter film ini berupa badut Abang Kakak, seorang lelaki tapi dia tuh jadi kayak korek api. Dia badut bentuknya, cuma kayak dibuat dari korek api gitu. Dan dia ini seseorang yang kuat begitu digambarkan dalam filmnya gitu ya. Ternyata dulu singkat ya, nggak sampai 2 menit gitu film animasi pertama yang dibuat. Dan dari tahun 1908 kita sekarang ke tahun 1942. Ini masih masa perang-perang dunia kedua pada saat itu ya. Jadi marinir Amerika Serikat menyerang Pulau Makin atau Butaritari yang ada yang merupakan milik Jepang di Pasifik begitu Bang Kakak. Nah, kenapa kok mereka menyerang? Ya karena mereka diserang duluan sih. Kalau misalnya Abang Kakak ingat peristiwa Pearl Harbor, yang mana pada saat itu angkatan milik Amerika Serikat tiba-tiba digempur oleh Jepang. Nah, itu akhirnya Amerika Serikat bergabung dalam Perang Dunia Kedua. Jadi ceritanya dulu, Amerika Serikat itu nggak mau ikut Perang Dunia Kedua. Ya, suka kalian lah mau perang-perang lah, kami nggak mau karena pasti rugi, katanya kayak gitu kan. Tapi ternyata mereka yang diam-diam aja nih, Amerika Serikat diam-diam aja, diserang juga oleh Jepang di tahun 41 gitu. Jadi setelah diserang gak mungkin lah mereka tetap diam-diam aja kan. Akhirnya mereka join dengan sekutu di perang dunia kedua. Dan akhirnya mereka juga menyerang Jepang begitu Bang Kakak. Kemudian dari tahun 1942 kita ke tahun yang sangat sakral Bang Kakak, di tahun 1945 tanggal 17 Agustusnya, yang mana presiden pertama kita yaitu Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan menandakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan ke-81 sekarang Abang Kakak. Jadi itulah yang membuat kita merayakan hari kemerdekaan tiap tanggal 17 Agustus dan merdeka. Nanti kita akan kembali lagi Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Coklat Bendera. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Tahukah Anda, meskipun Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah lama berada dalam belenggu penjajahan berbagai bangsa asing. Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia sempat dijajah oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami keruntuhan akibat invasi bangsa asing. Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun dengan berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi merupakan salah satu periode yang paling panjang dan berdampak pada sejarah bangsa ini. Fakta ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal mengakhiri penjajahan Belanda, tetapi juga merupakan akhir dari 400 tahun perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perempat Medan Abang Kakak, dan kita masih bahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 17 Agustus. Nah, dari yang tadinya tahun 1945 ya, di hari kemerdekaan kita, sekarang kita ke tahun 1950, yang mana pada tanggal 17 Agustusnya ternyata ada juga peristiwa bersejarah di Republik Indonesia kita, yang pada saat itu yang namanya Republik Indonesia Serikat itu dibubarkan, Abang Kakak. Kemudian berganti atau kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, emangnya RIS atau Republik Indonesia Serikat itu apa sih gitu? Jadi ternyata itu adalah

gabung itu, kalau misalnya kita lihat pemain sepak bola, kadang-kadang ada ya yang jago dari Gabon gitu. Nah, mereka ini merdekanya itu adalah merdeka dari Perancis. Kalau kita kan dari Belanda, mereka ini merdeka dari Perancis. Nah, Gabon ini adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika Barat. Bayangin ya, Afrika Barat, dan dia ini juga di pesisir baratnya. Jadi bisa dibilang dia ini di pinggir samudra, begitu Abang Kakak, yang mana memang perbatasannya ini adalah dengan Kamerun, terus juga berbatasan dengan Kongo gitu ya, dan juga tentunya berbatasan dengan samudra apa nih ya, pokoknya samudra lah. Malu nggak tahu ya, ini secara global ini samudra apa gitu ya, mohon maaf pengetahuan geografi saya kurang. Tapi yang jelas negara ini bentuk benderanya atau warna benderanya adalah hijau, kuning, dan juga biru, Abang Kakak. Dan kalau misalnya kita lihat lambangnya ya, itu ada kayak lambang puma atau macan hitam begitu. Jadi mungkin Gabon ini agak identik dengan Black Panther sih, kalau kita bilang. Mungkin Marlon aja yang mengidentikan ya. Cuma kalau misalnya teringat Gabon, biasanya teringat Black Panther, Marlon gitu. Dan juga Gabon ini total luasnya adalah 267.667 km, yang mana wilayah perairannya itu cuma 3,76%. Jadi kebanyakannya itu ya daratan. Beda dengan kita ya. Kalau misalnya kita itu kan kebanyakan perairan gitu. Wong namanya aja negara kepulauan gitu. Nah, dari tahun 1960 kita akan lanjutkan lagi nanti ya Bang Kakak, tapi sekarang kita putar sebuah lagu dari Victorian Philharmonic Orchestra berjudul Hari Merdeka. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Victor Huta Barat dengan Tanah Airku. Ini sebuah lagu yang kalau misalnya Maron dengar ya, entah kenapa ingat dengan stand up komedian kita, yaitu Panji Pragiwaksono, yang dia pernah bilang dalam suatu acaranya bahwa dia memang udah pernah berkeliling, abang kakak, keliling dunia, ya ke Amerika Serikat, kemana gitu, untuk melakukan stand up komedi. Tapi begitu dengar lagu ini dia terdiam begitu, karena sesuai dengan liriknya, walaupun begitu banyak negeri dia jalani yang katanya masyur dan permai, kata-kata orang ya, dibilang orang, tapi kampung dan rumahnya, disanalah dia akan rasa tenang begitu. Jadi di Indonesia dia bisa merasakan tenang, walaupun mungkin sekarang keadaan ekonomi kita agak-agak kurang membaik, tapi ya semoga kedepannya menjadi lebih baik ke Bang Kakak gitu. Dan sekarang kita lanjutkan hari ini dalam sejarah. Untuk tanggal 17 Agustus, Abang Kakak, kita sekarang ke tahun 1961, atau satu tahun dari setelah Marlon katakan yang tadi itu ya, yang Gabon tadi. Nah, di tahun 61 ini Monas atau Monumen Nasional diresmikan, Abang Kakak, tanggal 17 Agustusnya oleh Presiden Soekarno. Nah, kalau Monas siapa sih yang nggak tahu ya? Mungkin Abang Kakak juga pernah ke situ, bahkan mungkin pernah ke dalamnya terus naik ke atas gitu ya. Karena dalamnya juga kan ada beberapa kayak memamerkan kayak museum, semacam museum begitu, yang memajang tentang arsip-arsip kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi Monas ini tingginya adalah 132 meter, Abang Kakak, atau kalau misalnya dikonversi jadi 433 kaki. Dan tentunya ini terletak di lapangan Medan Merdeka yang ada di Jakarta Pusat. Jadi walaupun namanya Medan Merdeka, bukan di Medan ya, namanya aja Medan Merdeka gitu. Dan kemudian setelah diresmikan di 17 Agustus 1961, Monas ini akhirnya dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Pak Presiden Soeharto begitu. Dan tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan dari rakyat Indonesia. Makanya di atasnya itu ada kuning gitu ya. Itu maksudnya bukan kuning gitu aja, maksudnya itu api. Cuma apinya dilapisi emas tugunya tersebut, makanya jadi kayak kuning gitu aja. Mungkin Abang Kakak bingung, itu apa, bentuk apa gitu, api itu sebenarnya gitu. Dan kemudian dari tahun 1961, satu tahun setelahnya atau satu tahun setelah Monas diresmikan, ini ada siaran percobaan pertama TVRI ya Bang Kakak, tanggal 17 Agustusnya. Jadi pada saat itu mereka tuh masih coba-coba begitu ya, dan mereka itu menyiarkan atau menayangkan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17 dari Istana Negara di Jakarta. Nah, kenapa kok coba-coba? Ya karena memang itu waktu itu belum resmi. Waktu itu TVRI mengudaranya itu secara resmi sejak 24 Agustus 1962. Jadi bisa dibilang seminggu sebelum resmi mengudara, mereka ini masih coba-coba dan menyiarkan kemerdekaan Indonesia yang ke-17 pada saat itu gitu. Dan sampai sekarang tentunya TVRI masih ada ya, bersama dengan RRI juga Bang Kakak. Ya kita doakan semoga langgeng-langgeng aja lah, jangan pernah ada bubar yang namanya TVRI atau RRI gitu. Dan kemudian itu dia Bang Kakak, hari ini dalam sejarah untuk tanggal 17 Agustus. Sebenarnya masih banyak ya, dan mungkin kalau misalnya Marlon lihat di listnya ini salah satu tanggal yang terbanyak itu 17 Agustus gitu. Makanya kalau misal dibaca semua ini gak mungkin ya, karena ada banyak juga sejarah dari negara lain, kayak dari Romawi Timur lah, dari New York lah, dari Yahudi di Amerika lah gitu. Cuma kita pilih yang mayoritasnya dari Indonesia aja. Karena ini hari kemerdekaan kita. Dan sekarang Abang Kakak, kita putar sebuah lagu dari Aning Ketamsi berjudul Indonesia Jiwaku. Nanti jam 8 kita akan kembali lagi di acara Marco Bar untuk berbagi kabar mengenai kemerdekaan kita ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di Perempuan Minat dan Bang KKN, dan sekarang sudah pukul 8 lebih 7 waktu Indonesia Barat. Kita di acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Walaupun Maron gak yakin ya, ini kebanyakan kayaknya pada ikut lomba. Atau, oh masih ada ternyata. Kita angkat dulu kalau gitu. Halo Markobar.
1: Pagi Marlon.
0: Selamat pagi, siapa di mana ini?
1: Ada Cynthia di Hati Mabar.
0: Oh, Cynthia di Mabar, apa kabarnya Cynthia?
1: Ini masuk ke 4 ini masuk.
0: Kenapa?
1: Ini kita masuk di 4, gak mungkin gak masuk.
0: Oh iya iya, memang di Pro 4, jadi memang mau di mana?
1: Iya, tadi kita balik ke sebelah sama Yasmin, Pro 2 baru sini.
0: Oh, tadi di Pro 2.
1: Balik kemarin ke sini, kita jalan-jalan.
0: Oh iya iya, jalan-jalan ke Pro 4, cakep.
1: Kita jalan apa, jalan ini jauh udara, jalan-jalan.
0: Kayak panten gitu jadinya, jalan-jalan ke RRI. Cynthia, hari ini di tempatnya rame nggak lomba-lomba?
1: Nanti jam 10 mulai lomba.
0: Oh nggak sekarang ya, sekarang masih pada sarapan kali ya?
1: Iya, saya langsung mau jumpa. Udah apa sih? Emang dari si sini persiapan-persiapannya gitu.
0: Oh, gitu. Tapi udah ada mulai kedengaran suara-suara toa gitu, udah ada belum?
1: Belum ada. Kan kita jauh dari lapangan.
0: Oh, agak jauh dari lapangan ya.
1: Enggak ke sini suaranya gitu.
0: Nanti rencana ikut lomba apa tuh? Ada?
1: Enggak ada, cuma nengok-nengok doang.
0: Oh, nengok-nengok BNN ya, bagian nengok-nengok.
1: Bagian nengok-nengok.
0: Tapi enggak apa-apa.
1: Ada sesuatu yang menarik.
0: Ya apa tuh, cowok? Ya kan cowok menarik juga.
1: Iya, jadi kita ada pasangan.
0: Iya, siapa tahu ya kan. Pasanganku kutemukan di hari kemerdekaan gitu kan, ceritanya kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, kita ngomongin hari kemerdekaan ya Cynthia, karena 17 Agustus. Cynthia, ada gak sih hal yang paling berkesan dari kemerdekaan ini, mungkin di masa lalu atau yang paling berkesan sekarang gitu?
1: Maksudnya kemana?
0: Ada nggak sih kenangan yang paling berkesan di hari-hari kemerdekaan begitu?
1: Oh ada, kami dulu sekolah dulu, kami ikut lomba memasak dulu, sekolah dulu, SMA dulu.
0: Antar kelas gitu?
1: Antar kelas 1, 2, 3 SMA itu juga.
0: Oh waktu itu Cynthia kelas berapa tuh?
1: Kami kelas 3 SMA itu.
0: Oh yang udah paling gedenya lah ya di SMA ya.
1: Paling tinggi, paling teratas tuh.
0: Iya, terus juara nggak nih?
1: Kami juara 1, semua 1.
0: Kok juara 1? Pandi kali berarti masa ya?
1: Orang itu, ini cuma di bagian apa aja, bagian ngias-ngias aja gitu.
0: Oh bagian ngias-ngiasnya.
1: Oh ada segini masak juga itu.
0: Iya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misal kayak gitu, yang penting kita kan ada kebanggaan kalau kelas kita menang gitu ya.
1: Mereka mendapat uang, uangnya bagi-bagi uangnya.
0: Oh ada dikasih uang juga.
1: Uang dia uang gitu.
0: Iya, mungkin gara-gara itu jadi semangat ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting apapun itu, yang penting ya orang itu hadiahnya kok ya kan. Ngapain juga malu kalau misalnya semangat gara-gara uangnya gitu ya kan.
1: Ya yang cowok-cowoknya masak-masak yang kan bagian yang menghiasi-hiasi makanannya gitu.
0: Jadi maksudnya makanannya itu dihiasin.
1: Iya sih, dan ada masak juga itu.
0: Iya, maksud berarti Cynthia itu menghiasi makanannya.
1: Iya betul.
0: Dikasih hiasan apa tuh?
1: Apa?
0: Dikasih hiasan apa makanannya?
1: Enggak lah, nggak boleh makan. Kan untuk dia kasih jauh jauh nanti dinilai makanan.
0: Ya maksud aku cara menghiasnya itu ditaruh apa begitu?
1: Kasih hiasan apa gitu, banyak hiasannya gitu.
0: Taruh bendera gitu ya?
1: Taruh apa gitu lah, banyak lah.
0: Oke, berarti pandai Cynthia, pandai mendekor makanan ya begitu ya.
1: Masak kurang.
0: Iya. Mungkin karena itu makannya sambal-sambal aja karena kurang bervariasi ya kalau Cynthia masak enggak.
1: Iya.
0: Oke, itu tadi kan kesan. Kalau harapannya untuk kemerdekaan kita yang ke-81 tahun ini ada enggak?
1: Harapannya mudah-mudahan makin merdeka. Mungkin gak ada penjajahan lagi.
0: Loh, kita bukannya udah merdeka ya?
1: Oh iya, emang iya sih.
0: Terus merdeka. Cuman
1: banyak yang belum. Maksudnya kan banyak yang belum pekerjaan. Kalau merdeka itu semua sepuluh jalan semua gitu.
0: Oh, berarti merdeka dalam hal ekonomi gitu ya?
1: Kita belum merdeka ekonomi gitu.
0: Dalam hal kesetaraan sosial gitu ya?
1: Bagi rata semua gitu.
0: Ya pokoknya hal-hal yang tertuang dalam Pancasila itu kayaknya kita perlu perjuangkan lagi lah gitu ya, supaya yang merdekanya kita itu makin merdeka gitu ya.
1: Iya benar.
0: Okay, berarti ya aku paham maksudnya Cynthia. Mantap. Oke.
1: Okay. Udah apa loh, udah diperbaiki semua di telepon sebelah.
0: Iya, di Pro 1 kan?
1: itu bisa kita naik tengah malam naik.
0: Oh, tengah malam naik. Acara apa tuh?
1: Rindu.
0: Oh iya iya iya. Mantap lah. Memang ku tengok udah ganti mixernya itu. Entah kenapa dibalikin lagi.
1: Jadi nanti kan 1 2 4
0: Iya. Ya yes, mudah-mudahan nanti ada koro-koro lagi di situ ya kan.
1: Iya, ditanya sama harus lagi.
0: Oke, okay. Ya mudah-mudahan di 81 Indonesia Merdeka ya nanti ada koro-koro lagi di Pro 1.
1: Nanti malam dengerin suara Cynthia di sana ya.
0: Iya iya. Oke, okay, Cynthia ada lagi yang mau disampaikan?
1: Gak ada, cuma itu aja.
0: Oke, okay. Ada lagu yang mau direquest mungkin?
1: Ada coba lagu dari nah aku Cynthia Tahan Rindu.
0: Tahan Rindu lagu Anak Kompleks ya.
1: Aku tahan
0: ini sama
1: seorang.
0: Woi, ngeri. Oke, nanti kita putar.
1: Oke.
0: Terima kasih Cynthia untuk waktunya.
1: Sama-sama. Selamat pagi.
0: Kok sore-sore aja nih. Oke, Bang Kakak ada Cynthia di Mabar ya. Ternyata yang paling berkesan itu pada saat mereka itu ikut lomba memasak di sekolah begitu. Dan ternyata kelasnya juara 1. Walaupun mungkin Cynthia-nya nggak ikut masak ya, tapi dia ikut menghiasi makanannya katanya Bang Kakak. Dan kita akan dulu penelpon selanjutnya Bang Kakak. Halo Marco Bar.
2: Halo, selamat pagi Marco Bar. Mari bercerita dan memberi kabar sama Mas Marlon yang baik hati.
0: Iya, sama Bu Ratni juga. Apa kabarnya Ibu?
2: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Mantap. Ibu Ratni udah sarapan belum?
2: Udah, sarapan roti. Mas Gilang, Mas Gilang. Mas Marlon udah?
0: Udah, Mas Gilang udah di Pro 1, Bu Ratni.
2: Iya, lupa.
0: Bu Ratni mau ikut lomba apa nanti?
2: Enggak lah. Kata orang Padang enggak talok lagi.
0: Kok gitu kali jawabnya? Enggak lah gitu.
2: Enggak talok lagi kata orang Padang. Tahu,
0: apa
2: talok
0: artinya tuh? Enggak tarik lagi gitu.
2: Enggak tarik lagi.
0: Oh, enggak sanggup lagi gitu ya.
2: Iya, enggak sanggup lagi. Kalau dulu ya masih sekolah, kadang enggak ada oma-oma, Mas Marlon pun.
0: Ya, wak kan bercanda nanyanya tadi. Tapi kalo nanti ikut
2: iya. Dulu kan masukin benang ke jarum.
0: Masukin jadi benang ke jarum.
2: Iyalah.
0: Oh, ada juga lomba kayak gitu ya?
2: Ada. Dulu. Sekarang enggak ada.
0: Sekarang tuh pensil ke botol biasanya gitu.
2: Ya itu kan telur taruh di sendok, bawa jalan cepat. Kalau jatuh ya kalah.
0: Kalau telur sayang lah telurnya, mending kelereng.
2: Sebabnya udah direbus dulu Mas.
0: Oh, biar kalau jatuh juga masih bisa dimakan.
2: Kalau jatuh nggak kotor kan?
0: Iya, masih bisa dimakan gitu ya.
2: Guli lagi.
0: Iya,
2: jatuh
0: guli.
2: Jatuh dulu beratnya apa, lomba pakaian, pengen apa namanya, Kartini.
0: Oh, busana ya.
2: Iya.
0: Tapi yang paling berkesan dari Bu Ratni yang mana tuh?
2: Kesan Bu Ratni nyanyi.
0: Oh, lomba nyanyi.
2: Nah, pernah nyanyi di Tanah Lapang.
0: Itu lomba atau ngisi acara, Bu?
2: Nah, siapa yang bagus?
0: Heeh.
2: Nomor 1 dapat hadiah buku sama pulpen.
0: Oh. Ibu Ratni,
2: jadi guru kan kamu bisa sangat nih. Ya, itu waktu ibu dengar ya, latihan, kata latihan lah nyanyi kan. Disuruhlah awak kan 3 orang gitu. Urannya nomor 1.
0: Maksudnya nomor 1 tuh juara 1.
2: Juara 1.
0: Wih.
2: Pulpen dulu kan pulpen LRT Mas Marlon.
0: Pulpen apa?
2: LRT.
0: Apa tuh pulpennya?
2: Apalah LRT punya.
0: Enggak.
2: Itu udah hebat kali lah tuh kayak dulu tuh.
0: Oh, pulpen zaman, yang bagus lah gitu ya dulu ya.
2: Iya, zaman bulan itu. Satu buku satu lusin.
0: Iya.
2: Itu betul film di Tanah Lapang itu orang kan ramai itu Mas Marlon.
0: Iya.
2: Tapi itu ibu guru dipilih. Ya udahlah.
0: Waktu itu Bu Ratni masih ingat enggak nyanyi lagu apa?
2: Oh, masih.
0: Lagu
2: Mutiara.
0: Lagu apa?
2: Rangkaian Mutiara.
0: Lagu siapa tuh ya? Wah, enggak tahu.
2: Bagai rangkaian mutiara pulauku Indonesia.
0: Masih bagus loh suaranya. Kenapa Bu Rani enggak ikut karaoke?
2: Dangdut enggak bisa, tapi kok lagu apa bisa juga. Tapi musiknya kemana, orangnya kemana nyanyinya nanti.
0: Enggak, kayaknya tadi nadanya masih enak kok.
2: Ya, kalau Mas Marlon yang bawa lagi nanti beratnya mau request itu. Semenjak kita berpisah.
0: Oh, karaoke kan?
2: Iyalah.
0: Oh. Kan. Oke, tunggu Marlon bawain ya.
2: Iya, Mas Marlon saat. Tapi kita nyanyi duet ya.
0: Abang nggak tahu lagunya.
2: Kan Marlon suaranya bagus sekali.
0: Gimana? Biasa aja suara awak bu.
2: Ketawanya lagi.
0: Ada.
2: Apa suaranya itu Mas Kiki? Apalagi kok ada ketawa, Mas Marlon.
0: Kalau Kang Kiki emang bagus suaranya.
2: Kalau Mas Marlon kok bagus kok.
0: Bisa aja ibu.
2: Iya bagus kok. Ada juga ada. Dan tahapannya apa tuh? Ah, bagus kan suara Marlon.
0: Iya, yes, iya.
2: Yeah. Nah, ya, nanti dangdut ya.
0: Enggak janji ya.
2: Ini aku nak mau nyanyi. Nyanyilah beta pendengarnya. Pendengarnya suka kali dengar.
0: Ya udah kita kembali ke topik dulu, Bu. Itu tadi kan kesannya. Kalau harapan Ibu Ratni apa nih?
2: Teruslah Indonesia tadi masih banyak yang belum merdeka. Apa kok Mas Marlon tahu?
0: Merdeka
2: bagi rakyat, kesejahteraan rakyat belum merata.
0: Iya betul. Ya, kan? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
2: Macam mana ya Marlon ya? Orang yang tua-tua pensiun itu dapat bansos, sekarang sudah ditiadakan. Coba bayangkan.
0: Oh dulu ada dapat bansos yang tua.
2: Bansos sosial dapat uang, dapat beras. Sekarang sudah ditiadakan. Coba bayangkan Mas Marlon. Kami kemarin dapat berita dari PKH.
0: Iya.
2: Sudah diberhentikan, tidak ada.
0: Sejak ya, tahun berapa diberhentikan, Bu?
2: Ini baru kemarin.
0: Oh baru kemarin.
2: Kemarin kami kemarin ada pertemuan itu orang-orang kan diadakan kan
0: sih Mas Marlon. Bu Ratni tahu ibu desil berapa?
2: Desil kata tinggi.
0: Tinggi oh soalnya katanya yang dapat itu jadinya desil 1 sampai 4 gitu.
2: Iya yang rendah ke bawah. Jadi kan kalau lagi semua desilnya tinggi ada 6 ada 8. Jadi gimana dia tengok itu Mas Marlon?
0: Itu sih kadang-kadang datanya juga masih salah sih desil-desilnya gitu. Tapi itu kita bisa urus Bu, cuma agak rumit. Kita ke kelurahan dulu kan mengajukan perubahan desil terus nanti ke tingkat kecamatan baru nanti.
2: Desil itu apa Mas Marlon? Ini enggak
0: ngerti. Kenapa Bu?
2: Desil itu apa artinya?
0: Desil itu maksudnya tolak ukur kesejahteraan penduduknya itu gitu.
2: Jadi maksudnya orang kaya, orang berada gitu.
0: Mau kita bilang kayak gitu tapi nggak pas juga pokoknya.
2: Orang kaya punya mobil lah di rumahnya, ini nggak ada.
0: Secara kasarnya sih iya, cuma kalau misalnya kita bilang kayak gitu, ternyata dinas Kemensosnya bilang itu katanya berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi, jadi nggak cuma ekonomi gitu. Padahal kalau dinilai sih ya harusnya sih berdasarkan pendapatan lah ya.
2: Iya lah.
0: Ya,
2: tadi kan enggak ada pensiun lagi.
0: Iya, itu makanya. Ya mungkin datanya masih salah, tapi semoga kedepannya diperbaiki lah ya.
2: Iya, banyak yang sedih lah ibu-ibu itu yang blok-blok tujuh kasihan kawan-kawan semua ya kan.
0: Iya, betul.
2: Katanya dapat kita ketawanya sekarang sedih orang kasihan juga lah Mas Marlon.
0: Tapi mungkin mereka bisa mengajukan Bu ke kelurahan tapi untuk
2: Mas Marlon, banyak kali apa pertanyaan kata orang-orang tuh udah dibuka nanti apa kata di YouTube di mana Bu Rani nggak ngerti tuh buka ukur YouTube itu nggak pandai. Marlon pikir Bu Rani bisa nggak terus aja cuma bawa aja telepon udah Mama kok nggak bisa kata anak-anak kan nggak ada yang ngajar orang kalau ada yang ngajar bisa lah ya. Tapi ini dapatkan kok oma-oma kawan-kawan tuh bilang dapatkan kok Bu Rani belagi
0: dapatkan
2: apa baru ngomong aja sama WA aja baru orang lebih dari awal iya kita kan udah oma kata orang itu oma-oma pun harus sih kalau Pak bilang itu orang itu
0: iya tapi emang Bu Ratni udah paten kok, masih bisa nelpon ya kan ke sini gitu. Karena banyak juga yang nggak tahu nelpon udah oma-oma gitu.
2: Bu Ratni suka Mas Marlon. Dari gadis ke radio ini nggak bisa lepas dari gadis.
0: Iya.
2: Dulu kan baterai Mas Marlon
0: lah.
2: Kalau udah bapak siap apa? Dengar berita dia kami libur kan buka terus kan jadi nyanyi itulah lagu-lagu lama itu Mas Marlon ya kita berpisah itu lagu-lagu Minang itu semua lagu lama nggak yang baru Mas Marlon
0: cuma dinyanyikan ulang versi baru gitu ya
2: di barunya kata-katanya pun banyak diberubah sedikit-sedikit jadi orang lama yang nggak ngerti lagi dan kata-katanya sudah lama ya kan gitu.
0: Iya betul ya.
2: Malam yang lain mau naik sudah ada kering.
0: Oke Bu Ratni, terima kasih, ternyata Bu Ratni pernah juara satu nyanyi ya.
2: Ya tapi memalukan.
0: Kok memalukan?
2: Rame orang malu.
0: Oh iya, maksudnya malu di panggungnya kan, ya. Iya. Tapi itu nggak memalukan, itu keren kok. Oke.
2: Suaranya Mas Marlon.
0: Oke, Bu Rani ada lagu yang udah request mungkin?
2: Ada.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagu Barina aja, lagu
0: Minang ya?
2: Malam Baiko, lagu Barinai, malam Barinai.
0: Malam Barinai, tunggu ya.
2: Itu oh. Mas Marlon.
0: Ya.
2: Itu kan Buih Jadi Perbandani itu Bu Rani suka juga lagi itu.
0: Keroncong itu ya?
2: Ya, senang kan Bu Rani dengarnya.
0: Jadi mau yang keroncong itu atau Malam Barinai?
2: Malam Barinai lah, kalau dengar gitu kok.
0: Mau versi siapa nih Bu?
2: Versi siapa ya? Bu Rani yang itu lah yang nyanyinya itu yang nggak tahu.
0: Oh, cuma versi Ria aja ya? Dia agak-agak ada ininya dikit.
2: Ria Melia.
0: Enggak, dia Ria aja di sini tulisannya.
2: Oh, ya udahlah, yang mana enak suaranya itulah.
0: Oke.
2: Okay. Siapa itu? Apa? Kasim itu siapa namanya? Ernik Kasim.
0: Kasim, tunggu ya, kita cari ya.
2: Ya, itu enak juga lah.
0: Kasim. Hah? Oh, Eli Kasim.
2: Ah, Eli Kasim tuh enggak ada. Itu suaranya enggak ada nyanyi Barinai itu dia.
0: Tunggu ya, kita cari ya. Eli Kasim Malam Barinai.
2: Malam berpacaran itu pacar pakai pacar itu maksudnya kalau.
0: Oh, Barinai itu pacaran.
2: Iya, pacar itu. Dan pacar itu ditumbuk, digiling, ditaruh di tangan merah, di kuku. Itulah Malam Barinai namanya.
0: Iya. Oh, Malam Barinai enak ini, Bu. Eli Kasim nanti kita putar ya.
2: Ah, Eli Kasim aja lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Oh, orang Padang jo tuh Eli Kasim.
0: Orang Minang jo.
2: Minang jo tuh. Udahlah ya Mas Maron ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama Ibu.
2: Ya, selalu lancar-lancar bikinnya. Dapat mendapatkan jodoh yang setia dan yang mantap dan yang patah dan sayang sama orang tua Mas Marlon.
0: Kita cari jodoh.
2: Jangan dia sayang enggak tentu-tentu. Kalau cari jodoh tuh dia apa?
0: Di mana? Seleksi dulu. Di mana?
2: Seleksi.
0: Oh, diseleksi ya, ya.
2: Iyalah, dicoba dulu. Oh, ini apanya enggak terjadi lagi. Gitu. Jangan cari aja.
0: Oke, Bu.
2: Doa ke depan ya.
0: Siap.
2: Hari yang paten. Nah, sudah doai kok. Senang doai Mas Malon. Kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Sama petugas. Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Bu. Oke. Ya bang, kakak ada Bu Ratni ya di Martubung request lagu Malam Barinai. Ternyata Barinai itu pacaran gitu. Nah kita punya dua lagu untuk diputar nih ya bang kakak ya. Dan kita akan putar lagu yang di request Cynthia dulu nih, Tahan Rindu dari Anak Kompleks. Abang kakak jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan dan tetap merdeka.

sudah pernah bilang, sayang saya pergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, semau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara, saat di sini baik jaga kau pecinta. Dinginnya malam buat saya jenuh, dari hati yang dalam saya rindu.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Eli Kasim dengan Malam Bainai ya. Ini kayaknya nostalgia sekali. Tahun 60-an mungkin atau 70-an kayaknya lagunya ini ya. Dan ini ada pesan dari Bang Anggian Nasan. Katanya kemerdekaan bukanlah tanda untuk menghentikan perjuangan, melainkan tanda untuk terus melanjutkan perjuangan dengan tekad yang lebih kuat, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi landasan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta Indonesia Emas 2045. Dirgahayu, Republik Indonesia Merdeka. Itu kata Bang Anggian Hasan ya. Bukan kata Marlon, Marlon cuma bacakan. Terus juga Bang Kak Marlon mau menginfokan ya, kalau tanggal 26 nanti akan ada tausiah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad, begitu tanggal 26 Agustus ini. Jadi kalau misalnya Bang Kakak mau ikut hadir, dimohon untuk mendaftar dulu. Mendaftarnya gimana? Tinggal WA aja ke kita, WA atau nanti pas request-request lagu bisa sampaikan juga, aku daftar gini-gini biar kami catat gitu. Karena kuotanya terbatas gitu. Jangan sampai nanti tidak didaftar, tahu-tahu datang rupanya gak muat, kan gak enak jadinya, udah capek-capek. Makanya kita harus mendata dulu gitu ya. Dan tadi Bunda Eva juga udah didata ya, Bunda Eva udah kita catat namanya dan juga nomornya. Abang Kakak silakan chat ke WA kita di 0811-614-4248 kalau mau ikut juga ya. Dan sekarang kita masih di acara Markobar Abang Kakak. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Yang mau berbagi cerita silakan telepon di 061-846-3115. Halo Markobar.
1: Halo Markobar.
0: Siapa di mana nih?
1: Sama di mana nih, warga Muntur Batu pendatang baru sejak lama.
0: Warga Pancur Batu.
1: Ya.
0: Yang tadi WA ke.
1: Semalam kurang lah sama Sherly. Nggak masuk, pakai WA aja lo Marlon.
0: Iya, maksudnya barusan nge-WA kan?
1: Iya, tapi tiba-tiba kok masuk pula ini apanya, teleponnya.
0: Oh, yaudah, yang penting...
1: Mau ngobrol apa nih?
0: Ya, kemerdekaan lah.
1: Yaudah, merdeka kita ini,
0: kan? Iya, merdeka. Tapi ngomong-ngomong, nama Bunda Evo udah catat ya?
1: Ya, ya, makasih banyak ya, Shay.
0: Siap. Nah, ngomongin kemerdekaan nih Bunda Eva, tapi awak tanya dulu lah, kabar bagus kan?
1: Alhamdulillah sangat bagus sekali.
0: Mantap.
1: Tapi bagusnya makin lama makin mahal apa-apa nih Marlon udah merdeka pun.
0: Iya sih, kayaknya agak-agak naik ya harga kebutuhan kita ya.
1: Iya, tapi sudah masa mendera kan, nggak ada masa mendera Marlon.
0: Waduh, kenapa tuh?
1: Malas aja.
0: Ya udahlah, kalau itu nggak bisa wapaksa. Kalau
1: bawa ini bikin gara-gara ya kan?
0: Udah kita tahan dulu ya nanti. Kami bisa menghimbau, tapi kami tidak mungkin memaksa. Karena kalau kami paksa artinya belum merdeka dong ya kan.
1: Iya, karena di kursi kami ini gak ada masa bendera lo Marlon.
0: Ya semoga tahun depan kita bisa pasang bendera dengan sukacita ya kan? Amin. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin hari kemerdekaan atau 17 Agustus, ada gak sih yang paling berkesan dari Bunda Eva?
1: Mama ya, aku bilangnya berkesan kali lah waktu zaman-zaman dulu ya, berkesan banget.
0: Zaman-zaman kapan nih SD?
1: Zaman-zaman waktu sekolah.
0: Sekolahnya umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu SMA itulah, kira-kira umur berapa ya? 17-an lah gitu.
0: Macam lagu ya, engkau masih anak sekolah. Iya. Satu. Itu kayaknya di situ lagi berbunga-bunga percintaan-percintaan.
1: Iya, sekali, itulah semangat-semangatnya ya kan.
0: Jadi 17.
1: Apalagi kalau baru di pawai gitu, senang banget, ada berkesan kali loh.
0: Apalagi apa?

0: Oh, maksudnya dalam percintaan dulu tidak terlalu
1: nggak boleh.
0: ini.
1: Pasaran nggak boleh keluar, harus di rumah.
0: Iya.
1: Ketat dulu lah ya kan.
0: Agak ketat ternyata dulu ya orang tua Bunda Eva ya. Tapi nggak apa-apa lah, akhirnya kan punya sempat juga punya ini kan, walaupun mungkin udah ini.
1: Sudah apa, alhamdulillah juga lah.
0: Iya.
1: Kan orang orang tua tuh berkah itu.
0: Iya betul betul.
1: Nggak pun sekarang nggak apa, nggak ada kekasihnya, banyak juga emang ngejar kekasih awak ya kan.
0: Tapi berarti yang paling berkesan justru pawainya ya, bukan lomba-lombanya ya?
1: Enggak, lomba enggak suka awak.
0: Oh, kenapa?
1: Malas.
0: Kalah-kalah aja gitu?
1: Bukan gitu, yang jadi sama ya, apa capek, ngajakkan diri, makan keluput, enggak cuma ada loh Marlon.
0: Ya kan setahun sekali enggak apa-apa lah, capek sekali-sekali. Enggak
1: lah.
0: Enggak ya juga.
1: Malas, capek, badan, nonton oh, iya. aja, teriak-teriak, itu banget.
0: Oh, banyak. Itu seru juga sih memang, teriak-teriak. Iya. Kadang enggak rayang lomba ya kan, ayo, gitu.
1: Iya, ayo, suka, naik,
0: gitu. Iya.
1: Kodok, gitu.
0: Iya, tapi nanti ada lomba juga di sekitar tempat tinggal Bunda Eva.
1: Ada di sebelah, ada keyboard, ada apa macam segala lah.
0: Oh, jadi udah bersiap lah untuk menggara-gara ini lah ya.
1: Belum tahu nih apa lagi tiduran nih, malas keluar tapi.
0: Ya, kalau nanti kalau udah capek tiduran bolehlah bergerak ya kan, nengok-nengok ya kan.
1: Tadi mau ke bersakit enggak jadi.
0: Waduh, kenapa enggak jadi?
1: Kita pulang nanti kok bersakit, macet total.
0: Oh, iya sih kalau hari libur kayak gini ya. Iya, betul betul. Nah, itu tadi kan kesannya ya, pawai. Kalau harapan Bunda Eva ada enggak nih untuk kemerdekaan kita?
1: Harapan apa maksudnya?
0: Harapan ke depannya Indonesia maunya kayak mana gitu.
1: Ya maunya kalau harapan bagi kita ini maunya ada ke depannya, maunya aman-aman, damai-damai gitu lah maksudnya.
0: Iya. Pokoknya yang berselisih-berselisih jangan lagi lah berselisih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, pokoknya gitulah.
0: Iya, terus yang agak-agak mungkin kurang kaya, makin kaya nanti ya.
1: Iya, maunya gitu.
0: Macam kita ya kan.
1: Kita ini udah alhamdulillah lho Marlon.
0: Iya sih.
1: Dibilang miskin gak miskin, dibilang kaya gak kaya, sederhana ya kan. Tapi ya, maunya maju ke depan ini malah pertama mau ngejar dunia kalau bisa maksudnya.
0: Ya dunia akhirat lah ya kan.
1: Nah dunia akhirat, kejarlah dunia seolah-olah kau hidup selamanya kan gitu.
0: Iya betul-betul. Iya begitulah ya, pokoknya harapannya yang baik-baik lah ya.
1: Iya.
0: Oke, Bunda Eva ada lagu yang mau di-request nih?
1: Lagunya lagu lama apa lagu apa nih? Sekarang kenangan apa lagu apa nih?
0: Ih, bebas.
1: Oh iya, bisa lagu kenangan lagu lama apa bisa?
0: Apa dulu judulnya?
1: Satukan hati kami.
0: Bentar ya, satukan hati kami lagunya.
1: Dari Dian Cesa kalau nggak salah itu.
0: Dari siapa?
1: Dian Cesa.
0: Dian
1: Tisesa.
0: Oh, awak masih agak asing nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini khusus kemerdekaan kita putar lagu yang iya, sebenarnya bukan lagu daerah.
1: Permintaan Bunda Eva AS. Itu pakai AS nanti ya, Bunda apa, Marlon?
0: AS?
1: Ya itu marganya itu, marga AS itu.
0: AS itu apa kepanjangannya?
1: Itu nggak boleh sebut.
0: Ini marga.
1: Marga Slima ini, marga Slima.
0: Oh itu dari suku apa tuh? Wak baru tahu tuh Bunda Eva.
1: Suku Jawa Kamila dari bahasa Bandung tuh.
0: Oh iya nanti tak catat ya Bunda Eva AS gitu ya.
1: Yaudah ya.
0: Oke. Okay. Ya jadi mau kayak mana rupanya?
1: seringannya acaranya pakai ustaz dari mana Marlon?
0: Awak belum ada info tapi ini pokoknya dicatat dulu biar nanti konsumsinya tahu nggak kurang gitu.
1: Pakai apa hidangan mewah lah ya, pakai undangan ya kan?
0: Pakai ya dicatat ya, maksudnya biar nggak cukup aja nanti entah minumnya entah makanannya gitu.
1: Oh ya. Jadi kita nggak perlu bawa makanan gitu?
0: Ya harusnya sih enggak sih. Cuma kalau kira-kira nanti dari kami kurang ya bawa lah entah se-truk gitu. Enggak bercanda. Oh,
1: krepi aja lah ya.
0: Boleh.
1: Udah gitu aja.
0: Iya.
1: Hari apa tuh tanggal 20 Mei Marlon?
0: Hari Selasa itu.
1: Oh insya Allah lah besok hari biasa.
0: Siap. Hari Rabu.
1: Hari Rabu.
0: Iya, hari Selasanya tanggal 25 Maulid kan, baru hari Rabunya tanggal 26.
1: Oh, pas hari Maulid itu ya.
0: Hari Maulidnya tanggal 25.
1: Enggak terasa kok udah Maulid ya kan?
0: Iya.
1: Ih, makin tua lah awak ini.
0: Aduh, wajar lah awak pun makin tuanya.
1: Iya, dulu ya Marlan, insyaallah nanti bakal datang.
0: Siap, heeh.
1: Sudah ya.
0: Iya.
1: Sudah cukup kan?
0: Sudah.
1: Yaudah, makasih banyak ya.
0: Iya, sehat-sehat Bunda Eva.
1: Alhamdulillah, sama-sama kita ya. Sama bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Oke Bang Kakak, ada Bunda Eva dipancur batu ya. Ternyata yang paling berkesan malah pawainya, bukan lomba-lombanya. Lomba-lombanya males katanya. Halo Marco Bar. Siapa di mana ini?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu, apa kabarnya Ayu?
1: Ya, kabarnya alhamdulillah sangat baik sekali.
0: Hari ini mau ikut lomba?
1: Hari ini kalau pagi apa namanya saya nggak ini ya, tapi nanti sore baru kita ikut penurunan bendera.
0: Oh, penurunan bendera itu ikut upacaranya gitu ya?
1: Saya kemarin ikut suami untuk liputan sore.
0: Oh, liputan. Berarti
1: kalau pagi kan beliau lagi ada apa namanya dipanggil untuk liputan ke arah bagian selatan jauh ya dari Kota Masulsi, dan beliau menginap dari kemarin di sana. Dan mungkin kian baru beliau pulang nanti langsung ke lapangan Nusantara Kota Masulsi liputannya.
0: Oh, di lapangan Nusantara namanya di situ ya?
1: Iya, dia namanya lapangan Nusantara, itu tempat apa namanya pengibaran bendera.
0: Oh, di sana ada yang namanya lapangan Merdeka juga nggak?
1: Lapangan Merdeka itu di Kota Ambon Manis sih.
0: Oh iya.
1: Kalau di Maluku Tengah lapangan besarnya adalah lapangan Nusantara.
0: Oh iya, kirain yang itu gitu. Oke.
1: Okay. Kalau itu di Ambon, kalau saya kan di Kabupaten Maluku Tengah Pulau Serang.
0: Oke. Okay. Nah Ayu, kita karena kita lagi 17-an nih, ada nggak sih momen paling berkesan selama hidup di 17-an Agustus?
1: Saya sendiri ya, karena untuk saat ini sudah tidak mengikuti lagi kegiatan 17-an ya gitu ya, lebih fokus ke karena saya apa namanya ya sama juga dengan profesinya seperti Anda gitu. Ya jadi saya tidak pengen ngikut aja gitu ya, kalau ada ini biasanya ngelihat siapa tahu sih masuk di lensa kamera gitu kan.
0: Terpotret gitu ya.
1: Iya, dipotret dan dimasukin berita. Inilah maksudnya saya waktu itu ada ya kenangan-kenangan waktu masih di kampus, tentunya di sekolah ya. Kita kan kalau sekolah pasti ikut kegiatan. Ya kenangan-kenangan kayak ikut lomba di sekolah ya, lomba apa namanya olahraga, tentunya kayak tarik tambang.
0: Oh, tarik tambang.
1: Iya, sebenarnya ada sekedar memeriahkan juga gitu, terus kayak nyanyi gitu.
0: Oh, nyanyi juga.
1: Iya.
0: Yang pernah juara yang di lomba apa tuh?
1: Kita sebenarnya nggak pernah juara sih ya, kita bukan artis.
0: Yang penting ikut meriahkan ya kan, udah bagus ya kan.
1: Iya, tapi kalau untuk hal-hal seperti itu memang kita harus kudu, harus memeriahkan ya Bang ya.
0: Iya, betul.
1: Karena hari kemerdekaan ini kan hari kemerdekaan kita semua, sama bangsa Indonesia menyeluruh.
0: Betul.
1: Iya, kita harus menikmati kemerdekaan Indonesia.
0: Kalau bukan kita, negara mana, maksudnya warga mana lagi kita coba kalau bukan Indonesia ya kan? Kalau kita.
1: Iya, kita harus bangga gitu ya dengan semua yang ada di Indonesia ini.
0: Betul.
1: Untuk kerukunannya dan segala macamnya. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?
0: Iya, siapa lagi yang merayakan gitu? Ya nggak mungkin kan orang-orang dari Zimbabwe sana merayakan kemerdekaan Indonesia kan, nggak mungkin, dia aja nggak tahu harinya kapan.
1: Iya betul.
0: Nah ya. itu tadi kan kesannya. Kalau harapan dari Ayu ada nggak untuk kemerdekaan kita?
1: Kenapa?
0: Harapan Ayu untuk kemerdekaan kita nih apa nih?
1: Iya, harapan untuk kemerdekaan Republik Indonesia hari ke 81 tahun ya. Saya hanya kutip apa namanya disampaikan oleh Bung Hatta.
0: Iya.
1: Beliau menyampaikan ada kata yang saya ingat itu ya dari beliau itu. Itu apa ya? Aku agak lupa. Ada kata Reni kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar. Ya kurang sehat bisa diperbaiki dengan berobat. Tapi kalau kurang kemauan itu penyakit yang sulit diobati.
0: Oh iya, aku kayaknya pernah dengar juga tuh dari Muhammad Hatta.
1: Iya,
0: betul.
1: Jadi perjuangan para pahlawan pendahulu yang berdarah-darah untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita sudah menikmati. Dan giliran kita nih harus yang berjuang gitu ya. Biar para pendahulu kita itu mereka bangga di sana gitu ya, sudah mendahului kita. Itu lah ya harapan-harapannya. Masih banyak sih harapan-harapan apa yang terjadi di negara kita saat ini. Kita berharap sih Indonesia maju, Indonesia apa? Indonesia maju itu ya, mudah-mudahan terus maju lah seperti itu. Tidak ada lagi namanya, tapi yang satunya sih intinya korupsi itu ditiadakan lah ya, karena itu adalah penyakit bangsa ya sesungguhnya.
0: Iya, iya betul-betul luar biasa. Yang penting kemauan kita ya, yang penting dulu.
1: Iya bang, dulu kan orang tua kita berjuang 1945, ibu juga suka cerita tentang beliau masih merasakan juga tentang penjajahan Belanda. Nah sekarang nih giliran kita harus membangun Indonesia, bagaimana kita berkreatif agar Indonesia itu disegani oleh dunia.
0: Baik, luar biasa sekali. Kak Ayu, ada lagu yang mau dari kos mungkin?
1: Dari Kongo itu yang berkibarlah bendera negeriku.
0: Mau versi siapa nih?
1: Versi siapa ya? Yang cewek versi siapa? Yang... Oh iya, yang suaranya yang itu loh, yang sering dipakai di itu tuh, yang cewek.
0: Yang sering dipakai aku nggak tahu, tapi di sini ada Gombloh, di sini ada Syarla, ada Sanan Sanon, ada.
1: Ah, Sanan Sanon.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke lah ya, bang ya.
0: Oke.
1: Selamat berjaya RRI yang ke-81. Selamat berjaya semuanya buat jurnalis RRI Pro 1 Pro 4 RRI Medan. Kita semangat ya dalam menjalankan tugas semuanya.
0: Salam.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Oke, bang kakak, ada Kak Ayu dari Maluku Tengah ya. Tapi memang luar biasa sih kutipan yang disampaikan beliau, kutipan dari Pak Muhammad Hatta ya, atau Bung Hatta. Kalau misalnya kita kurang cerdas itu ya bisa diajari ya, atau kurang pintar. Kalau misalnya kurang sehat bisa diobati. Tapi kalau kurang kemauan itu yang susah memang. Jadi memang kalau kita ada kurang kemauan untuk mengibarkan bendera itu susah sih. Tapi semoga di tahun depan kita punya kemauan dengan secara senang hati, secara sukarela mengibarkan bendera kita karena kita merasa merdeka gitu bang kakak ya. Amin, amin. Nah sampai di sini dulu bang kakak acara Markobar kita ya. Terima kasih untuk yang tadi sudah telpon. Ada Cynthia, ada Bu Ratni, ada Bunda Eva, dan terakhir tadi ada Ayu. Dan juga Marlon mau ngasih info nih ya, kalau di tanggal 26 itu acaranya jam 9 pagi. Maron lupa kasih jamnya tadi gitu. Dan sekarang kita putar lagu yang di request ya, di request Bunda Eva dan juga Kak Ayu. Kita putar dulu ini Dian Piscesa dengan Satukanlah Hati Kami. Ini khusus di hari kemerdekaan ya, kita agak bebaskan. Ini bukan lagu daerah sebenarnya, tapi gak apa-apa. Tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya, mengapa Tugu Juang Medan Area begitu penting bagi kota Medan? Ini jawabannya. Monumen ini dibangun untuk mengenang Presio Medan Area, salah satu pertempuran besar yang terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada Oktober 1945, pasukan Sekutu datang ke Medan dengan membawa nikah, pemerintahan sipil Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Ketegangan memuncak ketika seorang tentara nikah merampas dan menginjak lencana merah putih milik seorang pemuda. Tindakan itu memicu kemarahan rakyat Medan dan menjadi awal bentrokan bersenjata yang kemudian berkembang menjadi pertempuran Medan Area. Selama berbulan-bulan, para pejuang bersama masyarakat mempertahankan kota dengan semangat pantang menyerah, meski harus menghadapi persenjataan yang jauh lebih lengkap. Tugu Juang Medan Area pun hadir sebagai pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan saat proklamasi, tetapi juga dipertahankan dengan keberanian dan pengorbanan rakyat di berbagai daerah, termasuk kota Medan. Teruslah melangkah, bangun negeri, dan jagalah keutuhan sang saka merah putih. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Salemrakan, Puhaba Ban Bandum Syedaralun Ban Sigomdonya. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya dan lagu-lagu Aceh setiap hari Senin mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati ragam budaya dan keindahan serta lagu-lagu Aceh hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Terimang Genasih.

0: Masih di 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang kakak, sekarang sudah pukul 9 lebih 6, jadi kita ada di acara obrolan komunitas Aceh begitu ya. Kita akan memutar lagu-lagu Aceh sampai nanti pukul 10 sambil Marlon informasikan beberapa info dari Aceh. Kita mulai dengan sebuah lagu dari Berge berjudul Boh Hate. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan dan tetap merdeka.
1: Kagak dong, no. Mau kerja, adik.

Makasih di Perempuan Medan. Dan kita ke informasi pertama dari Aceh, Bang Kakak. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Barat, mereka ini melarang tradisi lomba panjat pinang dalam momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa begitu? Ini ada alasannya sih. Jadi Bupati Aceh Barat yaitu Pak Tarmizi pada hari Minggu kemarin, dia mengatakan bahwa menurutnya selama ini terdapat banyak kasus patah tulang dan cedera lainnya yang dialami oleh masyarakat saat mengikuti lomba panjat pinang saat tradisi perayaan hari kemerdekaan di Kabupaten Aceh Barat. Gitu, ternyata banyak korban juga. Ya mungkin agak-agak turut prihatin juga kita sebenarnya gitu ya. Dan selain itu, kata Pak Tarmizi juga, dari sisi histori juga kurang bagus karena lomba panjat pinang itu dinilai kurang pantas dari kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Aceh. Dan beliau juga menambahkan, katanya pelibatan generasi muda dalam kegiatan positif seperti jalan santai itu sangat penting untuk membina mentalitas belajar sekaligus menjauhkan mereka dari ancaman narkoba dan perjudian gitu. Jadi bukan sama sekali tidak ada perayaan gitu ya, cuma perayaannya tuh dilakukan dengan hal-hal lain tapi tidak dengan panjat pinang gitu maksudnya. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap tradisi perlombaan pada ajang peringatan hari kemerdekaan tahun ini tuh menjadi momentum untuk menggalang kegiatan yang lebih kreatif, lebih aman, dan juga beredukasi gitu. Jadi ternyata ada juga yang melarang panjat pinang. Kalau tempat abang kakak gimana? Kalau misalnya di Gang Family di Gatot Subroto sih enggak sih, soalnya udah ada pohon pinangnya waron lewat tadi. Dan gak tahu ya kapan akan panjat pinangnya. Mungkin sore ini, bisa jadi besok. Soalnya tadi sih, tadi pagi atau tadi subuh kayaknya belum ada dikasih oli-olinya gitu. Mungkin pagi ini dikasih, terus sore nanti mungkin ya panjat pinangnya, ya gak tahu lah. Tapi ya apapun itu abang kakak, semoga kalaupun ada panjat pinang aman-aman aja ya. Dan juga tentunya semoga meriah supaya kita bisa merasakan hari kemerdekaan kita. Oke, sekarang kita ke lagu selanjutnya abang kakak. Kali ini dari Armawati AR berjudul Anak Metui. Jangan kemana-mana, tetap di

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Kakak Al-Farisi dengan judul Bungong Jempa. Kakak, Bungong Jempa ini bunga cempaka artinya ya, bunga yang sangat ikonik untuk Aceh. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya, tentunya masih dari Aceh juga. Jadi masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Aceh antusias mengikuti layanan paspor Minggu Ceria atau disingkat dengan Pasporia yang dihadirkan jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh di Kota Banda Aceh untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi layanan Pasporia tersebut digelar di Kompleks Stadion Harapan Bangsa di Kota Banda Aceh pada hari Minggu kemarin, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh yaitu Tato Juliadin Hidayawan ya. Beliau mengatakan bahwa layanan Pasporia ini merupakan inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, mereka ini menyediakan 100 kuota pemohon paspor Bang Kakak, yang mana pemohon itu terlebih dahulu harus mendaftarkan diri secara daring atau online dan memilih pelayanan kantor imigrasi yang dituju. Dan menurutnya, ada yang membedakan layanan Pasporia dengan yang di kantor imigrasi. Kalau yang di Pasporia kan hanya dilaksanakan pada hari Minggu. Jadi masyarakat itu seraya bersantai atau sambil bersantai dan berolahraga dapat mengurus permohonan dan juga perpanjangan paspor baru gitu. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin dari Senin sampai Sabtu kerja terus ya kan, cuma punya waktu hari Minggu, nah cocok lah ini Pasporia tersebut gitu. Jadi ya baguslah kalau misalnya pelayanan ditingkatkan bahkan di hari Minggu Bang Kakak ya. Cuma mungkin kasihan sama pegawainya ya, hari Minggu juga kerja gitu. Tapi ya pastinya harusnya ada shift-shiftnya gitulah ya. Kalau misalnya mereka hari Minggu masuk, mungkin hari liburnya di hari yang lain ya. Kayak hari Senin mungkin mereka libur gitu. Nah Bang Kakak, kita ke lagu lainnya, tentunya masih dari Aceh ya. Kali ini lagu dari Joel Kedah dengan judul Cewek Matre. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan dan tetap merdeka.

0: Eh, Dik, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Ah, tidak, Bang. Tidak. Adi hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, Adi bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, Adi belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

Rafli dengan Anak Yatim, lagu yang dulu populernya waktu zaman-zaman tsunami dulu Bang Kakak ya. Jadi lagu sedih gitu tentang anak yatim. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya dari Aceh. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di Provinsi Aceh menggelar zikir dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026 di Masjid Giok di Kompleks Perkantoran Suka Makmue. Ya semoga benar ya, tulisannya Suka Makmue, semoga pengucapannya juga seperti itu. Dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kap Nagan Raya yaitu Pak Bustami, beliau mengatakan bahwa peringatan Hari Damai Aceh ini bukan sekedar kegiatan seremonial ataupun mengenang sebuah peristiwa sejarah. Menurutnya, perdamaian merupakan modal penting dalam membangun Aceh sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana yang aman, damai, dan juga kondusif. Dan perbedaan pilihan, pandangan, maupun kepentingan tidak seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat untuk saling menjauh dan memecah persatuan. Dan pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya untuk menjadikan peringatan Hari Damai Aceh sebagai pengingat bahwa menjaga dan membangun perdamaian bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Dan Pak Bustami juga berharap semangat perdamaian yang telah terbangun di Aceh dapat terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi mendatang gitu. Jadi mereka menggelar zikir Abang Kakak ya di Masjid Giok untuk memperingati hari perdamaian tersebut. Dan sekarang kita putar lagu Aceh lainnya Abang Kakak. Kali ini berjudul Raja Siuroe. Ini penyebutannya gitu gak ya? Soalnya agak susah nih, Siuroe atau Siuroe gitu. Pokoknya dinyanyikan oleh Liza Rahmi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Cut Zuhra dengan Megho Sira Bang Kakak, ya sebuah lagu Aceh tentunya. Dan kita ke informasi Aceh lainnya. Jadi kepolisian daerah atau Polda Aceh membebaskan sejumlah warga yang sempat ditahan setelah acara zikir dan doa bersama peringatan Hari Damai Aceh berujung bentrokan dengan aparat di depan Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh pada hari Sabtu yang lalu. Jadi pembebasan sejumlah peserta aksi tersebut, Abang Kakak, disampaikan langsung oleh Kapolda Aceh, yaitu Irjen Pol Rudi Setiawan. Yang mana kalau misalnya Abang Kakak mungkin belum mengikuti beritanya, sebelumnya itu peserta acara doa dan zikir bersama di Hari Damai Aceh ke-21 itu berubah menjadi bentrokan dengan aparat kepolisian. Masa itu melempari polisi dengan batu di seputaran Taman Kota depan Masjid Baitur Rahman di Kota Banda Aceh, dan bentrokan itu berawal dari aksi sejumlah peserta yang menurunkan bendera merah putih dan mengibarkan bendera bulan bintang di tiang bendera Masjid Raya Baitur Rahman gitu. Jadi gara-gara ya mereka menurunkan bendera putih, merah putih soalnya gitu. Jadi polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa, dan dalam aksi tersebut massa merusak 2 mobil dan 1 sepeda motor yang parkir di sekitar Masjid Raya gitu. Jadi ya usai salat zuhur, Kapolda Irjen Pol Rudi Setiawan terlihat menjumpai massa dan langsung mengerubungi Jenderal Polisi Bintang 2 tersebut. Maksudnya massa langsung mengerubungi beliau, dan itu dilakukan untuk meminta agar polisi membebaskan peserta aksi yang ditahan gitu. Jadi katanya sudah dibebaskan Abang Kakak ya, dan semoga ini gak terjadi lagi ya kericuan kayak gini. Yang mana kita pada saat itu mau merayakan kemerdekaan tapi kok malah bentrok gitu ya. Soalnya memang hari-hari antara Hari Damai Aceh ke-21 dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu ya bisa dibilang berdekatan gitu ya, bersama-samaan gitu. Jadi ya sangat disayangkan sebenarnya Abang Kakak. Dan sampai di sini dulu Abang Kakak, informasi mengenai Aceh di obrolan budaya Aceh untuk hari ini. Dan sampai di sini dulu juga kebersamaan kita untuk hari ini. Sampai di sini Marlon menemani ya. Jadi Marlon harus pamit undur diri karena sekarang sudah pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan memutar lagu-lagu di acara Just Music sampai nanti pukul 11, dan nanti akan ada Hanum yang akan menemani Abang Kakak. Untuk itu jangan kemana-mana, dan sekali lagi Marlon ucapkan ya, selamat Hari Kemerdekaan untuk kita semua. Ya mungkin tadi ada beberapa yang belum pasang bendera, mungkin karena benderanya juga udah rusak atau belum bisa beli. Tapi semoga di tahun depan kita bisa pasang bendera semuanya, bisa merayakan kemerdekaan bersama-sama, bisa merasakan sukacita kemerdekaan, dan kita tuh merayakannya dengan hati yang gembira Bang Kakak, semoga ya. Jadi ya kita doakan Indonesia membaik dan juga kemerdekaan kita bisa kita rayakan dengan sukacita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara, dan juga tetap merdeka.

Sun. Tahukah Anda peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945, Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri, dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya. Perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Tahukah Anda, meskipun Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah lama berada dalam belenggu penjajahan berbagai bangsa asing. Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia sempat dijajah oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami keruntuhan akibat invasi bangsa asing. Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun dengan berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi merupakan salah satu periode yang paling panjang dan berdampak pada sejarah bangsa ini. Fakta ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal mengakhiri penjajahan Belanda, tetapi juga merupakan akhir dari 400 tahun perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ, ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia.

Terima kasih Bang Nangka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak di Hari Merdeka ini ya, 17 Agustus ya. Ngapain aja nih hari ini ya? Kalau Hanum ya tetap siaran ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang memang lagi ada kegiatan ya kan, sambil dengerin Hanum ya, selamat mendengarkan di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Pukul 11 biasanya kita akan ada di Etalase 884. Akan Anum hadirkan ya informasi mengenai UMKM dan tips-tips bagaimana berusaha ya. Dan nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan ada informasi dan musik ya. Anum akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 tadi ya, jazz musik sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Okay, check the sound. Come from Karo Highlands, North Sumatra.

terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau di hari 17 Agustus nih ya, banyak perlombaan-perlombaan yang terjadi di daerah kampung ya. Ada lomba makan kerupuk, ada lomba lari karung ya, lomba apa lagi ya, lari kelereng ya, banyak ya ternyata ya. Nah di saat acara lomba-lomba ini bisa kita manfaatkan nih untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah bagi abang dan kakak yang ingin berpikir nih mau jualan apa pada saat 17 Agustus ya, ini belum terlambat ya. Ada beberapa usaha yang lumayan cuan ya pada saat 17-an ya. Ada ide-ide jualan yang mungkin bisa abang dan kakak lakukan ya. Karena dulu pernah nih ya, ini cerita aja ya, karena dulu waktu SD pernah juga jualan pada saat 17 Agustus ada acara ya. Sebenarnya gak sengaja sih jualan, karena kebetulan kalau di rumah memang mama tuh suka bikin es ya, kayak es apa sih namanya yang pakai plastik yang panjang-panjang tuh, es lilin ya, es lilin gitu ya. Dia beberapa banyak lagi tuh pakai termos dijual gitu, pernah Hanum ya. Nah usaha itu juga bisa ya. Nah karena acara lomba 17 Agustus nih ya, biasanya kan buat keluarga-keluarga atau warga-warga nih berkumpul dari pagi hingga sore ya. Kondisi ini menjadi peluang untuk menjual minuman dingin seperti es teh, es jeruk, lemon tea ya, minuman rasa buah dan lain-lainnya ya. Bisa juga menawarkan dengan produk minuman yang pakai plastik cekek, es cekek, bilangnya gitu ya. Itu bisa ya. Pernah terjadi ya, Anum pernah buat itu. Walaupun sebenarnya kalau dibilang untung ya cuman untuk uang jajan doang ya. Nanti akan Anum hadirkan kembali ya ide usaha untuk jualan apa aja sih kalau misalnya pas 17 Agustus boleh ya. Kita dengarkan dulu lagu yang akan Anum hadirkan ya, adalah lagu Padang, lagu Minang, Anroys dengan Kelok 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Here we go!

Here we go! Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Selain jual minuman-minuman dingin ya, pada saat 17 Agustus di lomba itu jualan-jualan seperti goreng-gorengan atau camilan juga lumayan cuan ya, karena banyak juga mungkin yang kelaparan pada saat berlomba ya. Bukan pasti ya, tapi biasanya sih habis-habis lomba itu cari-cari makanan gitu ya. Terus kalau misalnya anak-anak kan banyak nih ya di situ, jual jajanan makanan untuk anak-anak atau kayak telur gulung, sosis bakar gitu, martabak mini, itu juga bisa jadi usaha yang lumayan ya di saat 17 Agustus atau lomba 17-an. Iya. Tunggu ya, kalau misalnya untuk perlengkapan lomba mungkin enggak ya, karena kan memang udah dipersiapkan ya. Perlengkapan atau aksesoris merah putih ya, seperti pin atau apa namanya stiker atau jepit rambut ya, itu juga bisa jadi usaha yang lumayan ya. Usaha-usaha dadakan lah kita bilangnya ya. Nanti akan Anu hadirkan kembali informasinya. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ada Paijo Zaskia Gotik.

0: loh Lela. Sintan.
1: Iya Sintan. Intan, sini kok dulu suruh sini duduk.
0: Sini bisa duduk.
2: Enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh kan. Sani kita duduk.
2: Ah iya lah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.

Kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Nah, yang memiliki kamera atau HP yang bagus ya, ini bisa menjadi usaha tambahan lagi ya, yaitu jasa dokumentasi acara ya. Bisa mengambil foto atau video, jasa dokumentasi ini bisa menjadi pilihan dengan modal yang lumayan kecil ya. Tawarkan dulu paket foto, video, video pendek dari untuk sosial media sosial ya kepada panitia. Dan keuntungannya ini bisa menyediakan stok barang atau bahan makanan ya. Itu dia tadi ya informasi ide jualan dadakan ya pada saat lomba 17 Agustus. Bisa dicoba ya untuk hari ini karena belum terlewati tuh hari lomba-lomba 17 Agustus. Biasanya sih abis-abis sholat zuhur nih sudah mulai ya. Nah, buat abang dan kakak yang baru bergabung di Perempat Medan, selamat bergabung ya. Anu makan tetap menemani abang dan kakak sampai pukul 15. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital, aplikasi RRI Digital, atau bisa streaming langsung di www.rri.co.id ya. Yang sedang bersiap mau makan ya, abis makan baru pergi lomba ya, selamat menikmati makan siangnya ya. Makan apa hari ini bolehlah di WhatsApp kita ya di 0811 6144248 ya. Coba kayaknya ada yang WhatsApp ya. Oh, ada Bang Togar ya di Bukit Tinggi ya. Bain Majo, itu Hanum baru tasuhut marmuti inggir-inggir. Apa nih lagunya ya? Nanti ya kalau misalnya sempat ya, karena sudah ada di list lagunya ini ya Bang Togar ya. Selamat Hari Raya Kemerdekaan ya buat Bang Togar di Bukit Tinggi ya. Dan buat abang dan kakak yang sedang bersiap-siap mau pergi ya, berlomba-lomba ya, bolehlah ya dikabar-kabari kita ada lomba ini Num ya. Anum akan tetap menemani abang dan kakak sampai pukul 15. Nah, kita dengarkan dulu lagu selanjutnya. Ini ada Ubur-ubur Ikan Lele ya dari Juan Reza ya.

Berita Perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, ribuan warga Kota Tebing Tinggi memadati lapangan Merdeka pada Minggu 16 Agustus 2026 untuk mengikuti rangkaian kegiatan Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dan kegiatan ini dimulai dari senam sehat bersama, jalan santai dan Car Free Day di Kota Tebing Tinggi. Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragi mengatakan momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun ke-81, yaitu Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Selain kegiatan olahraga, Pemko Tebing Tinggi turut menyediakan sejumlah layanan publik gratis bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi donor darah, cek kesehatan gratis, aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, hingga layanan perizinan usaha. Kemeriahan kegiatan semakin bertambah dengan pengundian door prize dan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor yang diberikan kepada Amon Nainggolan, warga Jalan EKMB. Panitia juga menyediakan sejumlah hadiah lainnya seperti sepeda gunung, mesin cuci, serta membagikan 3.000 tumbler gratis bagi peserta yang mendaftar lebih awal. Iman juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, dan ia berharap semangat kebersamaan dalam peringatan kemerdekaan dapat terus terjaga dan menjadi bagian dari pembangunan Kota Tebing Tinggi. Itu tadi berita Perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuh, terima kasih.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ini belum ada nih yang mau WhatsApp ya, mau makan apa hari ini? Kalian udah ada mikirkan makan apa? Udah makan ya, Abang udah makan. Abang Aan udah makan belum? Sudah. Wow, ternyata kalian sudah makan semua ya. Iya, yang ini tidur. Semua sudah memikirkan makan apa. Nah, buat Abang dan Kakak juga, kalau misalnya kasih ide-ide dong mau makan apa. Karena Num juga sebenarnya bingung mau makan apa di siang hari ini. Karena tadi masih kenyang sih sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Memang wajib makan nih kalau udah jam segini. Jangan sampai nanti ketinggalan makannya ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang sedang bersiap-siap kemanapun itu, tetap hati-hati di jalan ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya, jangan kebut-kebutan karena keselamatan adalah yang utama. Kita dengarkan dulu lagi lagu selanjutnya, ada lagu Karo Cantik Manis Trisna Sinta Baru Keliat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, Pak Riban dari Jakarta, dari Suryanto Siregar. Kalau Anda, Pak Ribannya dari mana? Kalau aku dari Medan aja ya, gak usah jauh-jauh ya. Nah, buat abang dan kakak yang sedang ini ya, 17 Agustusan ya, ada berbagai suasana dan biasanya banyak-banyak acara-acara yang dibuat di daerah rumahnya ya. Banyak ternyata acara-acara yang memang dibuat hanya untuk memeriahkan di hari 17 Agustus ini ya. Bendera merah putih biasanya menghiasi jalan, rumah, sekolah hingga gedung-gedung sebagai tanda kita ini ikut menyambut hari kemerdekaan. Warga-warga juga mulai mengikuti berbagai kegiatan yang digelar di lingkungan masing-masing, musik perjuangan, pengumuman kegiatan hingga berbagai persiapan perlombaan. Ini membuat suasana juga semakin semarak ya. Salah satu kegiatan yang biasanya dirayakan atau diperingati pada hari kemerdekaan adalah upacara bendera. Nah, buat abang dan kakak tadi ikut ini nggak sih upacara bendera? Mungkin ada sebagian yang ikut di sekolah atau yang ikut di lapangan astaka atau di kantor ya. Yang cuman di rumah aja mungkin nonton kali ya, nonton di TV ya, upacara hari kemerdekaan. Nah, ketika merah putih ini dikibarkan diiringi lagu Indonesia Raya, biasanya suasana menjadi hikmat ya. Karena momen-momen ini adalah pengingat kita akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, mengisi kemerdekaan ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara, mulai dari belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh hingga menjaga persatuan serta menghormati perbedaan. Karena itu ya, di balik kemeriahan 17 Agustus ada pesan-pesan moral, semangat gotong royong, persaudaraan dan cinta tanah air yang harus tetap kita jaga ya. Oke, kita akan dengarkan lagi lagu-lagu selanjutnya sambil menunggu azan sholat Zuhur nanti tepat pukul 12:33. Akan Anu hadirkan lagu religi ya sebelum azan sholat Zuhur berkumandang. Ada Asmidar Darwis, Mencari Bahagia.

Abang dan kakak, sahabat budaya, pukul 12 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.

sebagaimana Tuhan saling berbagi kebaikan, insya Allah menjadi sosok akhlakul karimah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya karena upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berjalan dengan tertib dan hikmat. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai menerima laporan dari Komandan Upacara Kolonel Infanteri Priyo Handoyo terkait rangkaian upacara yang telah selesai dilaksanakan. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengapresiasi pelaksanaan upacara yang telah berlangsung tertib dan hikmat. Dan ia juga meminta komandan upacara bersama dengan seluruh komandan kesatuan untuk menghadap dirinya usai menyampaikan apresiasi. Dalam prosesi upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo mengenakan baju beskap berwarna biru lengkap dengan kain songket di pinggangnya. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini juga mengenakan baju adat khas masyarakat Nusa Tenggara Timur. Itu tadi berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Promot Medan Suara Budaya Nusantara. Tahu gak sih sebenarnya tradisi perlombaan di Indonesia ini sudah marak ya, dari sekitar tahun 1950-an ketika masyarakat ingin merayakan kemerdekaan dengan suasana yang lebih santai dan penuh kegembiraan. Nah, dengan fasilitas yang sederhana, masyarakat ini menciptakan berbagai permainan yang dapat dilakukan bersama-sama. Tradisi ini juga berkembang dari kampung ke kampung dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, tradisi apa aja sih atau tradisi lomba apa aja sih yang pernah yang ada di Indonesia? Nanti akan Anum hadirkan di sampai 1 jam ke depan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Lomba Agustusan ini tidak hanya menjadi hiburan ya, tapi juga berkembang menjadi tradisi sosial yang mempertemukan warga dengan berbagai usia dan latar belakang. Salah satu lomba yang paling sering dijadikan lomba pada saat 17 Agustus adalah balap karung ya. Ini adalah salah satu permainan yang hampir selalu muncul setiap perayaan 17 Agustus dengan berbagai versi ya. Ada yang pakai helm katanya ya, ada yang pakai karung-karung yang warna coklat tuh ya. Peserta harus bergerak maju menggunakan karung dengan cara melompat hingga mencapai garis finish ya. Permainan ini juga memiliki jejak sejarah sejak masa kolonial karena sejumlah catatan juga menunjukkan permainan balap karung ini telah dimainkan sebelum Indonesia merdeka. Nah, setelah merdeka, permainan ini kemudian menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kesederhanaan menjadi salah satu alasan balap karung ini mudah diterima oleh masyarakat ya. Ada juga panjat pinang yang punya sejarah panjang. Berbeda dengan balap karung, panjat pinang ini mempunyai sejarah yang lumayan panjang ya. Permainan memanjat yang licin dengan hadiah di bagian atas ini memiliki kaitannya dengan masa kolonial Belanda ya. Mungkin ada beberapa yang tahu ya permainan ini, karena permainan ini serupa dengan yang dikenal sebagai the klimas ya. Ya, ini permainan memanjat tiang yang licin dengan menyebut permainan ini hadir dalam berbagai acara di masa kolonial. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat memberikan makna baru dari permainan tersebut. Ya, menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan yang identik dengan semangat gotong royong serta kerjasama. Ada sejarah kelamnya juga sih ini ya, tapi gak usah kita jelasin juga ya, karena ada beberapa yang sudah tahu nih sejarah kelamnya dari panjat pinang ya. Ada makan kerupuk juga hingga tarik tambang. Ini yang selalu bikin ketawa nih ya. Tarik tambang apalagi ya, apalagi kalau udah maju-maju-maju, mundur-mundur-mundur gitu ya. Terus kalau makan kerupuk lagi ya, yang lapar boleh ya, yang lapar boleh ya ikut lomba makan kerupuk ya kan, pakai nasi padang kali ya. Biar kenyang ya. Nah, banyak ya berbagai permainan perlombaan di hari kemerdekaan Indonesia. Boleh deh Abang dan Kakak yang di rumah nih ceritai atau WhatsApp kita permainan apa aja sih yang lagi dimainkan di sekitar lingkungannya ya. Kita dengarkan lagi lagu-lagu selanjutnya, pastinya lagu-lagu daerah yang enak, yang asik ya, sambil memberikan informasi mengenai lomba-lomba apa aja pada saat 17 Agustus. Ada Taraga Pulang di Rasati Eja Abdi.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, kalau 17 Agustus atau lomba 17-an ini biasanya memang bukan menjadi ajang siapa pemenangnya, bukan ya, tapi di situ jadi ajang keseruan ya, karena di balik keseruan itu ada nilai sosial juga, sehingga tradisi ini tetap bertahan. Karena ini memang yang selalu ditunggu-tunggu ya kalau 17 Agustus. Kalau misalnya gak ada acara malah sepi gitu ya. Nah, kegiatan ini biasa menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, bergotong royong, dan mempererat hubungan antar warga. Tradisi perlombaan ini juga menjadi cara sederhana ya untuk menghadirkan semangat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi generasi muda, lomba Agustusan ini menjadi media untuk mengenal nilai-nilai sportivitas, kerjasama, pantang menyerah, dan menghargai orang lain. Namun kini lomba 17 Agustus tidak hanya diisi permainan klasik, masyarakat juga terus menciptakan lomba-lomba baru yang biasanya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi kayak balap karung ya, panjat pinang, ini biasanya masih menjadi ikon yang sulit tergantikan ya. Dari permainan sederhana hingga kegiatan yang melibatkan banyak warga, lomba Agustusan menjadi atau menunjukkan bahwa kemerdekaan dapat dirayakan dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Lebih dari sekedar perlombaan, tradisi ini menjadi pengingat bahwa semangat kebersamaan, gotong royong, dan kegembiraan merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Tahukah Anda, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno, penulisannya tidaklah lama. Teks proklamasi itu ditulis oleh Soekarno hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam catatan sejarah, penulisan teks proklamasi yang singkat itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 9 pagi di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks itu disusun berdasarkan percakapan antara Soekarno dan Hatta setelah mendiskusikan situasi kemerdekaan Indonesia. Dengan cepatnya proses tersebut, Bung Karno memberikan sebuah dokumen yang sangat monumental, yang menjadi dasar bagi kemerdekaan Indonesia yang sah dan diakui oleh dunia internasional.

Tahukah Anda, bendera merah putih menjadi simbol kemerdekaan Republik Indonesia tidak langsung berkibar di seluruh Indonesia setelah 17 Agustus 1945. Karena pada masa awal kemerdekaan, bendera tersebut sempat disembunyikan untuk menghindari pengejaran tentara Jepang yang masih berusaha mempertahankan kekuasaannya. Salah satu momen yang paling terkenal saat itu adalah ketika Bung Karno dan Bung Hatta menyembunyikan bendera di belakang papan yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dokumen negara. Penyembunyian bendera ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena pada saat itu Jepang belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan atau mengibarkan bendera merah putih adalah tindakan yang sangat berbahaya. Bendera merah putih baru bisa dikibarkan secara bebas setelah pengakuan dari Belanda yang memakan waktu lebih dari 4 tahun.

Sahabat budaya, mengapa Tugu Juang Medan Area begitu penting bagi kota Medan? Ini jawabannya. Monumen ini dibangun untuk mengenang Presio Medan Area, salah satu pertempuran besar yang terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada Oktober 1945, pasukan Sekutu datang ke Medan dengan membawa Nika, pemerintahan sipil Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Ketegangan memuncak ketika seorang tentara Nika merampas dan menginjak lencana merah putih milik seorang pemuda. Tindakan itu memicu kemarahan rakyat Medan dan menjadi awal bentrokan bersenjata yang kemudian berkembang menjadi pertempuran Medan Area. Selama berbulan-bulan, para pejuang bersama masyarakat mempertahankan kota dengan semangat pantang menyerah, meski harus menghadapi persenjataan yang jauh lebih lengkap. Tugu Juang Medan Area pun hadir sebagai pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan saat proklamasi, tetapi juga dipertahankan dengan keberanian dan pengorbanan rakyat di berbagai daerah, termasuk kota Medan. Teruslah melangkah, bangun negeri, dan jagalah keutuhan sang saka merah putih. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Kita hadirkan lagu-lagu keroncong ya, dengan berbagai informasi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kereta kencana Garuda Prabayaksa ini kembali digunakan dalam kirab bendera pusaka pada Senin 17 Agustus 2026. Kereta tersebut membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Nama Garuda Prabayaksa berasal dari dua kata, yaitu Praba yang berarti besar, yaksa yang berarti besar, dan jika digabungkan praba yang berarti cahaya ya, yaksa yang berarti besar, dan jika digabungkan keduanya ini memiliki makna cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Nah, Garuda Prabayaksa ini dibuat menggunakan material kayu jati dan besi baja. Penggunaan besi baja ini memiliki filosofi bangsa yang semakin kuat setelah melalui tempaan, sementara kayu jati sebagai penggambaran kesejatian hidup. Garuda Prabayaksa pertama kali digunakan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Kereta kencana tersebut dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kirab 2025 lalu melibatkan Purna Paskibra Duta Pancasila sebagai pembawa dua simbol tersebut. Dan iring-iringan kirab ketika itu melibatkan 145 pasukan berkuda dan 45 pasukan motor polisi militer. Dan pada tahun ini, di tahun 2026, Garuda Prabayaksa kembali digunakan dalam kirab hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang membawa bendera dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Purna Paskibra Duta Pancasila 2025 mengatakan bahwasannya membawa duplikat bendera pusaka ini adalah menjadi hal yang sangat membanggakan ya. Keduanya menaiki Garuda Prabayaksa dalam rangkaian kirab menjelang upacara detik-detik proklamasi, dan kereta kencana ini ditarik oleh 8 kuda yang ditunggangi oleh 4 prajurit dan 4 Srikandi TNI. Anum akan tetap menghadirkan lagu-lagu keroncong pastinya dengan informasi-informasi menarik lainnya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda, meskipun Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah lama berada dalam belenggu penjajahan berbagai bangsa asing. Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia sempat dijajah oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami keruntuhan akibat invasi bangsa asing. Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun dengan berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi merupakan salah satu periode yang paling panjang dan berdampak pada sejarah bangsa ini. Fakta ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal mengakhiri penjajahan Belanda, tetapi juga merupakan akhir dari 400 tahun perjuangan bangsa Indonesia untuk

0: 四、三、go。
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Gubernur Sumatera Utara Mobi Afib Nasution juga menegaskan pengendalian inflasi dan pemerataan pembangunan menjadi bagian dari upaya mengisi makna 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut diwujudkan melalui kebijakan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih, khususnya Kepulauan Nias. Dan pernyataan tersebut disampaikan Bobi saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di lapangan Astaka. Upacara juga dihadiri oleh unsur Forkopimda dari Sumatera Utara dan organisasi kemasyarakatan pelajar ASN serta tamu kehormatan dari negara sahabat. Usai upacara, Bobi juga menjawab pertanyaan beberapa wartawan ya terkait harga bahan pokok yang mempengaruhi inflasi terutama di sejumlah daerah. Menurutnya pengendalian harga pangan khususnya beras menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Usai upacara, Bobi Nasution juga menyapa seluruh peserta dan pasukan upacara serta berfoto bersama pasukan pengibar bendera pusaka dan para pelajar. Selanjutnya, ia bersama rombongan mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara virtual dari kantor Gubernur Sumatera Utara. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

Anda bahwa sebenarnya proklamasi kemerdekaan tidak hanya dilangsungkan di Jakarta saja, tapi juga diumumkan di beberapa daerah lain. Contohnya di Banda Aceh, kemerdekaan diumumkan melalui siaran radio yang disiarkan pada 17 Agustus 1945, meskipun tidak seformal di Jakarta. Bahkan di beberapa daerah seperti Surabaya, pertempuran besar masih berlangsung untuk merebut kemerdekaan yang telah diproklamasikan, karena pihak penjajah belum sepenuhnya menyerah. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Jakarta menjadi pusat dari peristiwa proklamasi, semangat kemerdekaan itu telah menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan sebelum dan sesudah 17 Agustus 1945.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara di penghujung acara ya. Anu harus undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana karena akan ada Najwa yang akan menemani Abang dan Kakak sampai pukul 24 Najwa. Sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan dihadirkan ya. Selamat merdeka ya. Semoga harapan-harapannya untuk Indonesia ini dikabulkan ya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin ya.

0: Abang dan kakak sahabat budaya di mana saja Anda berada ya. Sore hari ini kembali Najwa hadir menemani di Prodangdut Makin Asik Makin Yahut ya. Edisi apa nih? 17-an. Ini sudah ada yang bergabung juga nih, kita angkat dulu ya. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana ini?
1: Ada Cynthia, kenapa lupa?
0: Cynthia, gimana kabarnya sore hari ini Cynthia?
1: Kabar baik, kabar Najwa?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Langsung ke lomba apa?
0: Lomba apa ya? Lomba entahlah, pemenangnya tetap orang lama.
1: Oh, kita ikut lomba.
0: Lomba apa itu?
1: Kalau kita ikut lomba.
0: Cynthia, lomba apa?
1: Lomba cari pasangan.
0: Oh iya, ini ada Bang Marlon. Ayo Cynthia, nggak ikut ini, lama makan kerupuk Cynthia di sana?
1: Nggak ada, cuma bagian nonong aja, nengok-nengok.
0: Oh, bagian nengok-nengok aja?
1: Nggak, bagian apa kita apa, reporter, ini supporter aja.
0: Oh gitu, supporter aja ya, oke lah. Cynthia mau lagu apa Cynthia sore hari ini?
1: Itu dari lagu apa? Itu yang cewek, siapa yang cewek?
0: Apa, banyak yang cewek.
1: Yang belum pernah di request.
0: Tunggulah ya. Siapa ya kira-kira? Nela Karisma mau enggak?
1: Apa tuh?
0: Nela Karisma, ada Demi Tuhan Aku Ikhlas, terus Cie-cie, Gara-gara Asmara, Hatiku Merindu.
1: Ini coba yang Gara-gara Asmara.
0: Gara-gara Asmara boleh. Nanti aja puterin ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia Dima bertadi request lagunya Nela Karisma ya Bang Kakak. Ini kayaknya lagi pada sibuk ya. Ada yang jadi supporter kayak Cynthia, ada yang turun langsung buat ikut lomba ya. Nah, untuk Bang Kakak yang mau request lagu ya, yang mungkin di rumah aja alias rebahan, jadi kayak gak ada spesial-spesialnya gitu ya. Males keluar apalagi track kayak gini. Tapi sebenarnya kalau misalnya track kayak gini terus suasana juga meriah ya pastinya, semangat kita tuh kayak berkobar-kobar. Ini ada penelpon lagi ya, kita coba angkat dulu nih. Halo Prodangdut. Halo.
2: Halo Prodangdut. Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana nih?
2: Siapalah orang Sembada nih?
0: Oh, Bu Parida lah ya. Iya, Bu Parida udah ikut lomba apa Bu Parida?
2: Hah?
0: Udah ikut lomba apa?
2: Lomba talontang tarungkup.
0: Lomba apa itu? Oke lah, jadi nggak ada ikut lomba ini Bu Parida.
2: Kau lomba apa tadi? Nggak lomba talontang tarungkup kau?
0: Nggak ada lomba di sini.
2: Hah?
0: Nggak ada lomba di sini.
2: Lomba apa sih itu?
0: Nggak ada.
2: Jadi?
0: Ya nggak ada.
2: Lomba itu lah, makanya lomba telontang telungkup.
0: Iya, itu lomba kayak mana? Coba Bu Parida jelaskan dulu, baru ini Najwa dengar.
2: Telontang lah di rumah sendiri.
0: Ah gitu, rebahan ya. Bu Parida, mau lagu apa?
2: Lagunya lagu si Inul lah.
0: Inul, bentar ya. Inul ini ada apa nih, penari, buaya buntung, terus ada
2: penari
0: di...
2: lah penari.
0: Oh penari, berarti Bu Parida tadi lomba nari balon ini kayaknya ya kan? Iya, oke lah. Nanti
2: kenapa
0: coba...
2: dari kemarin nggak ada siaran, pulang kampung?
0: Apa pulang ada siaran, Bu Parida yang nggak naik? Iya, oke lah ya nanti.
2: Di situ nggak?
0: Enggak, Najwa sendiri di sini.
2: Yang di lokal-lokal lain lah yang ada ya kan?
0: Iya, penyiar-penyiar yang lain yang ada, orang Qatar udah pada balik. Oke.
2: Sehat ya di Medan ya.
0: Iya,
2: amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Parida tadi ya. Oke, ini sudah ada penelpon lagi nih. Halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut, makan asik makan yahut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa di mana nih?
3: Ada orang warga Pancur Batu sayang.
0: Siapa tuh?
3: Tuang keripik.
0: Oh, Bunda Epa. Iya, keripik pisang yang enak sekali itu ya.
3: Iya, naik telinga Bunda sebelah.
0: Iya, emang enak loh.
3: Iya.
0: Gimana Bunda? Sehat. Bunda sendiri gimana nih?
3: Alhamdulillah sehat. Ini lagi baring-baring ini.
0: Oh gitu.
3: Lagi op nggak pergi jualan.
0: Iya. Tapi. Oh, sakit. Semoga cepat sembuh lah Bunda Epa ya. Hah?
3: Capek.
0: Oh capek, iya.
3: Lagunya lah Najwa.
0: Mau lagu apa?
3: Lagunya Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta, siapa yang nyanyi?
3: Roma Irama.
0: Bahtera Cinta Roma Irama, boleh. Nanti Najwa putarin ya Bunda ya.
3: Ya, makasih ya Najwa.
0: Sama-sama Bunda.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah ada penelpon lagi nih. Halo Perdangdut.
4: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Burat nih.
4: Ikut lagu dangdut dong.
0: Boleh dong, lagu apa?
4: Assalamualaikum, apa kabar Najwa?
0: Waalaikumsalam, kabar baik di sini. Burat nih gimana kabarnya?
4: Sehat juga selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus, ya. Oke lah, Burat nih mau lagu apa ini?
4: Lagu apa ya, Nan yang enak?
0: Apa ya, Via Valen mungkin?
4: Via Valen ya.
0: Iya,
4: atau Via Valen selain sakit gigi, sayang, apa lagi?
0: Ada ngalah, terus ada kekasih bayangan, jerit atiku, terus ada selingkuh juga, secawan madu.
4: Secawan madu coba.
0: Secawan madu boleh, nanti Najwa puterin Burat nih ya.
4: Iya, makasih ya, Non.
0: Sama-sama.
4: Ya, ejek selalu, lancar-lancar dikinya. Dapat mendapatkan jodoh yang setia.
0: Amin.
4: Selamat tugas.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya masih ada yang mau gabung, boleh ya. Satu lagi sebelum Najwa puterin abang dan kakak. Nanti setelah ini baru kita ke WhatsApp, terus kita buka layanan telepon lagi. Oke, kayaknya udah gak ada yang mau request ya. Pastikan juga abang kakak untuk terus bersama Najwa di Prodangdut sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak ya, Medan sore hari ini di Prodangdut. Makin asik, makin yahut ya. Oke, mungkin ini kita ke WhatsApp dulu nih ya, karena udah lumayan numpuk. Ini Najwa baca ini, ada dari siapa nih? Assalamualaikum Prodangdut, makin asik, makin yahut. Ika di Krakatau mau request lagunya Yus Yunus, Kau dan Aku. Buat Najwa, selamat tugas sampai tuntas ya. Selamat sore, oke. Oke, nanti aja puterin ya. Ini juga selanjutnya ada dari Yuna di Kapten Muslim. Prodangdut, selamat sore Kak Najwa. Yuna mau request lagu Vita Alfia dong, Carmilla. Oke deh, nanti aja puterin ya. Dan untuk kakak-kakak juga pastikan untuk terus bersama Najwa di Prodangdut sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Prodangdut, makin asik, makin yahoo.

0: Membanggakan saatnya azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: 88,4 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak ya, di Medan sore hari ini. Ini kayaknya Abang Kakak ini lagi sibuk ini ya, ikut-ikut lomba 17-an. Jadi aduh, nanti dulu lah dangdut ya, masih ada hari-hari besok. Ya memang seperti biasa ya Bang Kakak, pro dangdut di setiap harinya mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Oke lah, kalau misalnya gak ada yang telepon, ini kita ke WhatsApp dulu nih. Ada siapa nih? Prodangdut makin asik makin yahut. Amira di Marelan mau request lagunya Caca Handika, Undangan Palsu. Oke, nanti Najwa putarin ya. Dan ini juga ada nih tanpa nama ya. Assalamualaikum, selamat sore, mau request lagu dangdut Ayu Ting Ting, Minyak Wangi. Oke. Oke, nanti diputarin untuk Kak Nonem alias tanpa nama. Dan terakhir ini dari Matthew, pendatang baru di kawasan Setia Luhur nih, mau request lagunya Dua Putri Bahar, Jangan Cemburu. Soalnya aku orangnya cemburuan. Hahaha. Ya ampun. Curhat dia ya, cemburuan dia orangnya ternyata. Oke deh Abang Kakak, ini Najwa puterin dulu untuk Abang Kakak yang masih mau request-request lagu pro dangdut. Masih bisa karena nanti Najwa menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Satu jam lagi nih kita pro dangdut sore hari ini, untuk di edisi Senin 17 Agustus 2026. Ini yang lagi lomba semangat ya. Seru-seruannya. Oke lah Bang Kakak, ini dia lagunya Caca Handika, Undangan Palsu. Selamat mendengarkan.
1: Dangdut makin asik makin yahoo.

0: 88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak sudah semakin di penghujung waktu nih ya. Kita di Perondanut untuk hari ini edisi 17-an pastinya ya. Terima kasih untuk abang kakak yang sudah berantusias mengikuti Perondanut untuk hari ini, mulai dari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat ya. Nantikan Perondanut di setiap harinya pastinya di Perempat FM, suara budaya Nusantara. Setelah ini akan jazz music selama setengah jam, terus kajian mutiara sore. Untuk itu pastikan terus bersama aja sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya RRI Pro 4 FM dimanapun berada. Kembali bertemu kami para penyuluh agama Islam. Kali ini saya Hajah Marliah dari Kementerian Agama Kota Binjai menyapa para pendengar sahabat RRI Pro 4 FM dimanapun berada. Asbahna ala fitratil Islam wa ala dini nabina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Baik, pagi ini mudah-mudahan semua pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat dan afiat dan dalam hati yang senantiasa diberikan Allah kebahagiaan. Sore ini saya akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana kita hidup ini bisa tetap berlapang dada sekalipun kita itu terkadang banyak menghadapi karakter-karakter manusia. Kita tidak akan bisa mampu menemukan manusia yang sempurna dimanapun kita berada. Maka yang terbaik, kita mampu menanamkan di hati kita, di dalam diri kita, di dalam perjalanan pergaulan kita, kita tidak menjadikan masalah ketika kita menemukan orang yang mungkin tidak sesuai dengan karakter kita. Maka kita tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, sekalipun dengan orang yang mungkin dalam bahasa kerennya seresek apapun. Begitu ya, anak zaman now itu selalu mengatakan resek. Kenapa? Karena sahabat Nabi Abu Dardah mengatakan, "Mayyatafaqad yafqid." Kalau kau mencari manusia yang sempurna, maka kau akan kehilangan mereka. Kenapa? Saudaraku dimanapun berada, sahabat budaya yang saya cintai, kesempurnaan itu milik Allah. Maka Allah itu disebut Khaliq, disebut Allah, disebut Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu memiliki kesempurnaan. Kita manusia, status kita hamba. Di sini perlu kita dudukkan, yang namanya kita berstatus hamba, berlakulah seperti hamba dan mampulah menerima kekurangan hamba-hamba yang lain, yaitu manusia di sekitar kita. Ini banyak terjadi problem, permasalahan apapun, karena tidak ada satu dengan yang lain mau mengaku kalau dirinya salah, ya kan? Baik sahabat budaya, dimanapun berada, dan Abu Dardah sahabat Nabi mengatakan, wa man la yu'addi sabra lil fawaji'il umuri ya jaz. Dan ketika kita tidak memiliki kesabaran dalam kehidupan, niscaya kita akan mengalami kekalahan. Jadi kalau kita kaji nasihat Abu Dardah ini, yang pertama, jangan cari kesempurnaan di dalam diri manusia. Yang kedua, sabarlah dalam menghadapi ujian. Kenapa? Para pendengar dimanapun berada, agenda kita dalam hidup ini sebenarnya cuma satu loh ya. Apa itu? Agenda kita dalam mengarungi kehidupan ini cuma satu. Apa itu? Ujian. Itu agenda kita, enggak ada yang lain. Kenapa? Senang ujian, susah juga itu ujian. Hebat, hebat nih, ini saya jadi orang hebat nih misalnya. Kehebatan itu ujian. Saya menjadi rakyat jelata. Rakyat jelata itu juga ujian. Oh, ada orang cantik, jelita, segalanya ujian. Jelek, ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Maka kata Abu Dardah, agenda kita dalam hidup ini satu, ujian. Ketika kita tahu agenda kita ujian, maka bergaul, berteman, berinteraksi dengan berbagai macam karakter manusia, kita ujian, manusia itu pun ujian.

0: Maka bagaimana kita mampu berlapang dada menghadapi berbagai macam karakter manusia dalam kehidupan ini, ya. Saudaraku dimanapun berada, bahkan dikatakan Rasulullah, kullu bani Adam khata, wa khairul khata at-tawabun. Allah itu tahu kita tidak dituntut oleh Allah tidak khilaf. Tapi bagaimana ketika kita khilaf, at-tawabun, kita tahu untuk bertobat kepada Allah. Artinya Tuhan sendiri tahu loh ya, kalau kita ini tempatnya salah, tempatnya khilaf. Tapi kenapa terkadang kita tidak mau ketika ada atau melihat ada orang lain, teman sekerja, kolega, sahabat, jiran tetangga, keluarga, sedikit saja salah. Ini yang akan menjadi pemicu persoalan dan ini yang akan dikenang sampai kapanpun. Nah, karakter-karakter seperti ini yang perlu kita jaga ketika kita ingin menambah pondasi iman di dalam hidup kita. Iman dan sabar itu berada di dalam satu wadah, satu kesatuan yang sama, ya. Iman dan sabar itu menurut Imam Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kau ingin mengukur kadar keimananmu, lihat sejauh mana kadar kesabaranmu. Karena enggak mungkin nih imannya di sini, sabarnya di Amerika, itu enggak mungkin. Di mana kita berada, di mana iman kita duduk, disitulah ukuran sabar kita harus duduk. Termasuk hari ini yang ingin kita bahas, sabarnya kita menghadapi berbagai macam tipe-tipe pergaulan, tipe-tipe manusia. Maka dalam hidup ini, orang tua ujiannya anaknya. Tapi jangan lupa, bagi si anak, orang tua juga ujiannya. Bagi seorang guru, muridnya itu adalah ujian bagi gurunya. Tapi jangan salah, bagi muridnya, gurunya juga ujiannya, gitu. Gitulah hidup ini. Sementara terkadang kita sebagai masyarakat, bagi kita pemimpin-pemimpin kita ini, pemerintah kita ini, ujian bagi kita, kesabaran kita, bagi kita masyarakat. Tapi bagi pemimpin kita, kita sebagai masyarakat juga ujian bagi mereka. Subhanallah. Maka ada pepatah Jawa mengatakan hidup ini sawang sinawang. Apa itu sawang sinawang? Orang melihat kita indah, padahal kita yang jalaninya tidak seindah yang dilihat orang lain. Maka apa yang harus kita tanamkan? Yang harus kita tanamkan, kita mampu menerima setiap kekurangan orang lain. Maka sahabat Nabi Abu Dardah mengatakan, ketika kita ingin tenang dalam hidup ini, tanamkan akhlak taghaful. Tanamkan akhlak di dalam diri kita itu akhlak taghaful. Apa taghaful? Menurut Abu Dardah, taghaful ini kita tahu kekurangan seseorang, kita tahu karakter seseorang, kita tahu kejelekan seseorang, tapi kita mencoba mengambil sikap berlapang dada dan tidak mempersoalkannya. Subhanallah, sahabat budaya dimanapun berada, ketika akhlak taghaful ini ada di dalam diri kita, maka berada di lingkungan seperti apapun, kita akan merasakan ketenangan. Kita akan asik-asik saja. Kenapa? Karena kita tahu sudah duduk di hati kita, oh ya iya, aku akan menghadapi orang-orang seperti ini. Ingat, ketika mata kita melihat kesalahan orang lain, orang lain punya mata juga loh ya untuk melihat kesalahan kita. Ketika telinga kita ini selalu mendengar kekurangan-kekurangan orang lain juga punya telinga yang sama untuk mendengar kekurangan-kekurangan kita. Sahabat budaya yang saya cintai karena Allah dimanapun berada, Ini terlihat ringan loh ya, taghopul ini terlihat ringan, akhlak taghopul ini. Tapi sesungguhnya kita butuh latihan, butuh menapaki hati kita, menapaki diri kita, mendudukkan semua persoalan dan hanya mentadabbur, bermuhasabah dan merenung. Dan mengingat senantiasa, oh iya, kullu bani Adam khata, gak ada di dunia ini yang gak salah, subhanallah. Kalau kita kaji, para nabi juga banyak melakukan kesalahan. Kenapa? Nabi juga manusia. Yang sempurna itu hanya Allah. Kenapa Adam harus turun dari surga? Ada kesalahan yang dilakukan. Kenapa Nabi Yunus diberikan Allah ujian ditelan oleh ikan paus? Karena ada kesalahan ketika itu meninggalkan umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi Abdullah bin Ummi Maktum, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang dengan para tamu, berdialog tentang hal-hal penting, ternyata yang datang Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang yang buta. Nabi tidak begitu ngeh dengan kehadirannya, dan si Abdullah bin Ummi Maktum juga tidak mampu melihat kalau Nabi juga sedang menghadapi tamu, istilahnya zaman sekarang lagi audiens dengan berbagai kalangan yang hadir di hadapan Rasulullah. Karena Abdullah bin Ummi Maktum itu seorang yang buta. Maka sesaat yang sangat singkat itu sedikit berubah wajah Nabi dan berpaling. Sahabat tidak ada yang memperhatikan itu. Sahabat tidak tahu ketika itu kalau Nabi sedikit berpaling dan masamkan wajah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna langsung menegur Rasulullah dengan ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Apa yang langsung diingatkan Allah dalam ayat ini? Abasa. Wajah yang masam, watawalla, dan berpaling. Apa yang kita harus ambil dari ayat ini, atau apa yang kita harus ambil natijah dari teguran Allah ini di dalam menghadapi ini? Kan kisah Nabi ini ketika menghadapi banyak orang, dan ada pula lagi Abdullah bin Ummi Maktum hadir, bagaimana kita tetap mampu mempertahankan wajah yang nice, sekalipun mungkin kita lagi diperlakukan tidak nice oleh orang lain. Bagaimana kita tetap berlaku baik di tengah-tengah umat, di tengah hiruk pikuk, di tengah persahabatan, di tengah-tengah keluarga, atau di tengah-tengah sahabat, atau dalam keluarga kita sendiri, anak kita sendiri. Bagaimana kita tetap bisa mencerminkan wajah yang manis, ya? Karena yang luan ditegur itu abels, watawalla, wajahnya masam, watawalla, dan dia berpaling. Anja ahul a'ma, ketika datang orang buta kepadanya. Maka di dalam hadis Nabi kita mengingatkan, kama tadinu tudan, bagaimana engkau memperlakukan orang, begitulah kau diperlakukan. Baik sahabat budaya dimanapun berada, dalam kajian yang sangat singkat di sore hari ini, saya sebenarnya ingin mengajak kita sama-sama nih, yuk menanamkan diri kita bisa mampu menerima bagaimanapun keadaan orang lain dan menanamkan akhlak taghopul. Kita tahu orang punya kekurangan, kita tahu orang punya kelemahan, kita tahu orang punya karakter yang mungkin tidak pas dengan karakter kita, tapi kita tetap berlapang dada dalam menerimanya. Alam nasyarah laka sadrak. Mudah-mudahan dengan memakai akhlak taghopul, hati kita lapang, dimanapun kita berada, kita asik saja. Pesan guru saya dulu di pesantren, berjuanglah untuk tidak asin, sekalipun kau berada di air yang asin. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat untuk sahabat budaya dimanapun berada. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Hajah Marlia dari Kementerian Agama Kota Binjai undur diri. Akhirul kalam. Astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan Bismillah merupakan

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya RRI Pro 4 FM dimanapun berada. Kembali bertemu kami para penyuluh agama Islam. Kali ini saya Hajah Marliah dari Kementerian Agama Kota Binjai menyapa para pendengar sahabat RRI Pro 4 FM dimanapun berada. Asbahna ala fitratil Islam wa ala dini nabina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina

Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Baik, pagi ini mudah-mudahan semua pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat dan afiat dan dalam hati yang senantiasa diberikan Allah kebahagiaan. Sore ini saya akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana kita hidup ini bisa tetap berlapang dada sekalipun kita itu terkadang banyak menghadapi karakter-karakter manusia. Kita tidak akan bisa mampu menemukan manusia yang sempurna dimanapun kita berada. Maka yang terbaik, kita mampu menanamkan di hati kita, di dalam diri kita, di dalam perjalanan pergaulan kita, kita tidak menjadikan masalah ketika kita menemukan orang yang mungkin tidak sesuai dengan karakter kita. Maka kita tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, sekalipun dengan orang yang mungkin dalam bahasa kerennya seresek apapun. Begitu ya, anak zaman now itu selalu mengatakan resek. Kenapa? Karena sahabat Nabi Abu Dardah mengatakan, "Man yatafaqqad yafqid." Kalau kau mencari manusia yang sempurna, maka kau akan kehilangan mereka. Kenapa? Saudaraku dimanapun berada, sahabat budaya yang saya cintai, kesempurnaan itu milik Allah. Maka Allah itu disebut Khaliq, disebut Allah, disebut Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu memiliki kesempurnaan. Kita manusia, status kita hamba. Di sini perlu kita dudukkan, yang namanya kita berstatus hamba, berlakulah seperti hamba dan mampulah menerima kekurangan hamba-hamba yang lain, yaitu manusia di sekitar kita. Ini banyak terjadi problem, permasalahan apapun, karena tidak ada satu dengan yang lain mau mengaku kalau dirinya salah, ya kan? Baik sahabat budaya, dimanapun berada, dan Abu Dardah sahabat Nabi mengatakan, wa man la yu'addi sabra lil fawaji'il umuri ya jaz. Dan ketika kita tidak memiliki kesabaran dalam kehidupan, niscaya kita akan mengalami kekalahan. Jadi kalau kita kaji nasihat Abu Dardah ini, yang pertama, jangan cari kesempurnaan di dalam diri manusia. Yang kedua, sabarlah dalam menghadapi ujian. Kenapa? Para pendengar dimanapun berada, agenda kita dalam hidup ini sebenarnya cuma satu loh ya. Apa itu? Agenda kita dalam mengarungi kehidupan ini cuma satu. Apa itu? Ujian. Itu agenda kita, enggak ada yang lain. Kenapa? Senang ujian, susah juga itu ujian. Hebat nih. Ini saya jadi orang hebat nih misalnya. Kehebatan itu ujian. Saya menjadi rakyat jelata. Rakyat jelata itu juga ujian. Oh, ada orang cantik jelita, segalanya ujian. Jelek, ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Maka kata Abu Darda, agenda kita dalam hidup ini satu, ujian. Ketika kita tahu agenda kita ujian, maka bergaul, berteman, berinteraksi dengan berbagai macam karakter manusia, kita ujian, manusia itu pun ujian. Maka bagaimana kita mampu berlapang dada menghadapi berbagai macam karakter manusia dalam kehidupan ini, ya. Saudaraku dimanapun berada, bahkan dikatakan Rasulullah, kullu bani Adam khata wa khairul khata at-tawabun. Allah itu tak

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudara.
1: Sahabat budaya, saatnya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, si gale-gale adalah tradisi khas Batak Toba yang terkenal dengan boneka kayu yang dapat menari. Boneka ini biasanya digunakan dalam upacara kematian, terutama bagi orang yang meninggal tanpa memiliki keturunan. Menurut kepercayaan masyarakat dahulu, tarian si gale-gale dapat menghibur arwah orang yang meninggal. Boneka tersebut digerakkan dengan tali sambil diiringi musik gondang dan juga tarian tortor. Saat ini, si gale-gale menjadi pertunjukan budaya populer di Pulau Samosir dan sering ditampilkan untuk wisatawan. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

0: Mika Satu.
1: Dennis Ahlan.
2: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, 88,4 FM Pro Pantai dari Medan, suara budaya Nusantara. Medan Kakak masih bersama Najwa pastinya Medan malam hari ini ya. Dan spesial di malam hari ini untuk edisi Senin 17 Agustus 2026 kita diragam irama Nusantara budaya Jawa nih. Jadi selama satu jam ke depan Najwa akan suguhkan lagu-lagu Jawa dan info-info Jawa terkini pastinya Bang dan Kakak ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk makan malam dulu karena ini udah jamnya makan malam ya. Jangan sampai kelamaan. Naik pula nanti asam lambung kita ya kan. Pasti kan untuk terus bersama aja di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kan ya, kayak panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, kelereng dalam sendok, pecah balon, dan juga estafet ya. Dan soalnya ada karnaval budaya juga nih ya Bang Kakak. Pastinya warga memakai pakaian adat, kostum perjuangan, atau membuat kendaraan hias. Terus ada tirakatan nih atau malam 17-an. Jadi malam sebelum 17 Agustus itu biasanya diisi doa bersama, kenduri dan juga pentas seni dan kegiatan warga. Sama halnya dengan daerah-daerah lain ya, hampir serupa nih. Lalu ada pentas seni juga seperti dangdut, campur sari, wayang ya, tari tradisional, musik lokal atau pertunjukan anak-anak. Dan yang terakhir adalah tradisi lokal Abang Kakak. Jadi di beberapa daerah Jawa perayaan digabung dengan tradisi desa atau kegiatan budaya setempat ya, biar di daerah itu budaya tetap terjaga pastinya sampai kapanpun. Nah Bang Kakak, sudah di penghujung waktu juga ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan bersama Najwa untuk hari ini di edisi Senin 17 Agustus 2026. Terima kasih pastinya Najwa ucapkan. Dan setelah ini akan ada rekan Najwa Kiki Koswara yang menemani santai malamnya Abang Kakak. Untuk itu pastikan tetap bersama Najwa di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Tidak.

Mau Kajang merupakan salah satu cerita legenda yang ada di kalangan suku Tidung di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan. Kimo merupakan sejenis kerang besar yang banyak terdapat di perairan sekitar Pulau Tarakan. Sedangkan kajang adalah atap perahu yang terbuat dari daun pohon nipah. Cerita legenda Kimo Kajang menceritakan tentang seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Cerita legenda Kimo Kajang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Di suatu kampung, tinggallah seorang ibu dan anak laki-laki yang bernama Alu, yang hidup secara sederhana. Setiap hari sang ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Alu setiap hari hanya bermain. Hari-hari ibunya mencari ikan di sungai yang tidak jauh dari rumah mereka untuk dijadikan makanan.
1: Alu, ibu pergi dulu ya nak. Cari ikan buat makan kita nanti siang. Jangan main jauh-jauh ya. Ingat, sebelum waktunya makan siang, kamu sudah harus ada di rumah ya.
2: Iya bu, sudah. Pergi sana, hati-hati. Cari ikan yang banyak ya bu. Awas loh, nanti Alu lapar nih.
1: Kamu tuh. Ya sudah, ibu berangkat dulu ya.

Duh, sudah hampir siang. Tapi dari tadi masih satu ekor saja yang aku dapatkan. Bagaimana ini? Alung pasti marah. Sudahlah. Aku coba cari lagi di sebelah sana. Semoga saja bisa dapat yang lebih banyak dan bisa kubawa pulang. Tapi kalau tidak juga, apa boleh buat? Aku masak sadanya saja dan bagi dua sama Alung. Ya, semoga dia mau mengerti.

0: Hingga kunjung waktunya makan siang pun tiba. Dan akhirnya, ibu pun memutuskan pulang ke rumah untuk mengolah ikan yang hanya satu ekor tersebut dijadikan sebagai lauk makan siang mereka.
1: Assalamualaikum. Alung, kamu di mana, Nak? Nih, ibu sudah pulang. Alung. Kemana anak ini? Kok belum pulang juga? Iya. Sudah, aku masak saja dulu ikan ini. Kali aja sebentar lagi Alung pulang.
0: Makan siang pun siap disajikan, namun Alung belum juga pulang karena keasikan bermain hingga lupa waktu. Sang ibu pun memutuskan untuk mencari ikan kembali di sungai agar bisa mendapatkan ikan yang lebih.
1: Alung, kamu bermain terus, Nak, hingga lupa waktu untuk makan siang. Baiklah, aku akan mencari ikan kembali di sungai untuk tambahan lauk kita supaya bisa sampai malam.
0: Setelah sang ibu kembali pergi mencari ikan di sungai, Alung pun pulang ke rumah karena sudah kelelahan bermain dan kelaparan.
2: Wah, akhirnya makan siang juga. Tapi kok ikannya cuma satu ya? Kira-kira ibu sudah makan apa belum ya? Biarlah. Yang penting aku kenyang. Dan saatnya makan. Enak.
0: Akhirnya, Alung pun selesai makan dan kembali bermain lagi.
2: Asik, udah kenyang nih. Main lagi. Lagian ibu juga lagi gak di rumah.

0: sang ibu kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia terkejut dikarenakan semua masakannya dihabiskan oleh Alung. Ia pun kembali mencari sayuran yang dapat dijadikan lauk.
1: Ya Allah nak, habis semua makanannya. Padahal ibu lapar sekali. Mana ikan di sungai juga tak kunjung dapat. Duh. Ya sudah, tak apa. Aku akan kembali mencari bahan makanan yang lain saja. Aku sudah tidak tahan lapar lagi. Aduh, lapar sekali.
0: Kemudian sang ibu kembali mencari bahan makanan yang lain untuk disantap. Dalam pencariannya, ia menemukan pepaya muda yang berada di pinggir tebing. Lalu sang ibu berupaya untuk mengambil buah pepaya tersebut. Namun naas, ibu terjatuh kemudian masuk ke dalam dasar sungai yang ada di muka kajangnya. Sehingga ia ditelan.
2: Tidak! Tolong! Tolong!
0: Sayup-sayup sang anak mendengar suara ibunya memanggil-manggil anaknya.
3: Sepertinya aku mendengar suara ibu. Tapi di mana ya?
0: Sang anak pun berlari mencari sumber suara.
2: Halo, tolong ibu nak. Tidak.
0: Alangkah terkagetnya ia melihat ibunya hampir seluruh badannya ditelan kimo kajang. Dan Alung pun berlari mengejar ibunya. Akan tetapi setelah ia mendekat, sang ibu hanya tersisa rambut. Kemudian Alung sempat bertanya pada ibunya, mengapa hal ini bisa terjadi?

Akhirnya, ibu pun tenggelam dan meninggal. Alun pun terpaksa hidup sendirian untuk bertahan hidup. Demikian cerita legenda Ki Mo Kajang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai jumpa.

0: Horas.
1: Mejua-jua.
0: Anjua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Iya, program Ambatre Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abang Dedeka hari ini. Alhamdulillah di hari Merdeka, Merdeka. 17 Agustus 2020. Nah, Masya Allah ya, tadi di sepanjang jalan ya, dari pagi hingga tadi mungkin malam juga masih seru ya. Dengan hadirnya Pesta Rakyat, ada yang membuat games-games seru berhadiah begitu ya untuk keseruan di 81 tahun Republik Indonesia ya Bang Nenaka. Baik, di malam hari ini untuk obrolan budaya Sumatera Utara hadir untuk Anda setiap hari Senin mulai untuk etnis Mandailing ya, sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ragam informasi budaya, terus juga lagu-lagu Tapsel, Angkola, Mandailing akan hadir menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini selama lebih kurang 1 jam 30 menit ya. Selamat malam, dan saya Kiki Koswara menemani Anda hingga pukul 00 untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, baik di hari ini ya Bang Redaka, untuk biasanya ada ketabu-ketabu. Sita, saya kangen Sita Hasibuan ya. Orang asli Mandailing yang membawakan acara ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan Anda yang berasal dari entah itu Simalungun, terus juga dari Pakpak, dari Karo. Nah, saatnya untuk kita undang deh ya Abang Danaka, untuk Anda yang ingin juga bersiaran menyuarakan kenusantaraan melalui acara Bulan Budaya Sumut ya. Dimana hari-harinya sudah disiapkan begitu Abang Danaka. Kalau Senin ada Mandailing ya Abang Danaka. Nah, di dalam masyarakat Mandailing ada satu tradisi lisan di mana diisi dengan pidato atau pembicaraan resmi adat yang memuat kearifan lokal Abang Danaka. Jadi bahasanya memang bahasa Mandailing sana ya. Nah, ini disebut dengan markobar. Biasanya setelah pernikahan begitu Abang Danaka, ini sebagai sarana ya untuk penyampaian nasihat, penyelesaian masalah serta pedoman tata krama hapatunan ya, berdasarkan struktur sosial Dalihana Tolu begitu Abang Danaka. Dan fungsi dari peran markobar ini adalah sebagai upacara adat, media nasihat serta menjaga keharmonisan ya. Saya pernah menyaksikan acara markobar, bukan markobar yang di Pro 4 yang mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya, itu setiap hari di Pro 4 ya. Ini markobar dari tradisi adat Mandailing ya Bang Danaka. Jadi disitulah ya nenek atau misalnya bibi atau siapapun itu yang memberikan nasihat kepada pengantin ya, memakai bahasa dasar ataupun bahasa pengantarnya adalah tetap dari Mandailing Abang Danaka. Dan ini kalau ditelaah sedih begitu ya, lirih, banyak nasihat yang tersampaikan, banyak harapan yang tentunya menjadi apa namanya, menjadi sesuatu yang tentu pengharapan dari orang tua kepada pengantin begitu Abang Danaka. Dan tradisi markobar ini memang identitas bagi masyarakat di sana ya, yang merupakan kearifan lokal masyarakat Mandailing ya Abang Danaka. Begitu ya. Baik Abang Danaka, nanti kita hadirkan lagu-lagu khas dari Tapsel ya. Selamat mendengarkan Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Siapa sangka toge penyambungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyambungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyambungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyambungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyambungan sebagai santapan berbuka puasa.
1: Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria, yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

Iya, baik, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, Bang Nenaka. Masih di semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah memasuki usia 81 tahun Indonesia merdeka ya. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga ya dengan menapaki kemerdekaan Republik Indonesia yang tentunya terus menyuarakan kemerdekaan hingga kapanpun ya. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Abang Nenaka. Jadi sesuai dengan surat perintah ataupun surat keterangan dari gubernur ya, untuk kita senantiasa menyuarakan tentunya keindonesiaan ya, dengan tetap ya untuk dari mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 mulai pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh ya Abang Nenaka selama 1 bulan ya, baik di setiap kantor, instansi pemerintah, sipil, TNI, Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan negara maupun swasta, toko dan rumah-rumah penduduk di seluruh provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh Abang Nenaka selama 1 bulan ya. Baik, informasi berikutnya tentang makanan dari Mandailing Abang Nenaka. Anda sudah merasakan atau menikmati hidangan tapsel? Beuh, enak banget ya, ada ikan salenya, terus juga toge panyabungan ya. Ini yang saya suka, kalau tadi toge panyabungan itu bahannya hampir seperti apa ya, kalau es campur enggak ya, tapi banyak bahannya sih, dari mulai candil, terus juga ada cendolnya, ada apalagi yang saya tahu itu ada pulutnya begitu Bang Nenaka. Pokoknya campur-campur. Yang awalnya saya taunya toge itu ya toge gitu Bang Nenaka, sayuran kecambah gitu, ternyata bukan, di sana ya jenis bubur ya. Nah, berikutnya adalah pakat ya. Pakat ini adalah merupakan pucuk rotan bakar ya Bang Nenaka, dan merupakan makanan primadona di meja makan ya. Jadi diambilnya pun dari hutan Abang Nenaka. Jadi pakat ini adalah rotan muda Abang Nenaka yang tentunya merupakan simbol kuliner kelas atas dulu ya, di bulan suci Ramadan setiap bulan suci selalu dicari Abang Nenaka. Nah, jadi hanya bagian dalam rotan jenis tertentu yang diambil, tidak semuanya begitu Abang Nenaka ya. Terus juga rahasia kelezatannya terletak pada

proses pembakarannya. Nah, rotan dibakar utuh di atas bara api hingga kulit luarnya menghitam. Setelah matang, kulitnya dikupas dan menyisakan bagian dalam yang masih berwarna putih gading dan teksturnya lembut gitu, Abang Nanaka. Nah, untuk yang belum merasakan pakat ya, gambarannya adalah sensasi rasa pahit yang elegan dan samar ya, mirip dengan pare namun lebih halus begitu, Abang Nanaka. Kemudian diikuti oleh rasa manis alami di ujung lidah atau aftertaste, dan teksturnya lembut namun memiliki sedikit serat yang memuaskan saat dikunyah. Begitu cara penyajiannya adalah sebagai lalapan dicocol ke dalam sambal tuk-tuk lalu dimasak bersama santan. Sambal tuk-tuk, macam berjudul lagu ya. Tapi ini ada satu request lagu juga nih dari siapa ya. Oke Bang, assalamualaikum nih Bang, saya dari Pariaman nih, Bang Tama atau Bang Ali. Bang Tama ini namanya Bang Tama atau Ali sih? Coba konsisten nih Bang Tama. Dari Pariaman ya. Lagunya minta diputarkan lagu Malungun Tu Uma. Malungun Tu Uma. Ya, kita carikan dulu ya apakah ada lagunya dari Tapsel katanya gitu ya. Kita hadirkan satu lagu dulu dari Mandailing Sambal Tuk Tuk ya. Nanti kita carikan lagu Malungun Tu Uma ya. Dan pastikan Anda bersama kami Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

Baik, masih di lagu-lagu Mandailing, Tapsel, Angkola ya, Bang Darka ya. Dan tentunya untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp-nya, yaitu siapa nih Bang Tama, Bang Ali. Tama itu abangnya Bang, kalau Ali itu adiknya. Jadi orang ini gak mau kalah gitu anaknya. Jadi kalau mau dibilangkan ya harus dua-duanya. Oke deh, di Pariaman ya sedang mendengarkan lagu nih Bang Tama ya, atau Bang Ali. Request lagunya Malungun Tu Uma dari Azizah Daulay sudah ada ya. Dan nanti setelah lagu Malungun Tu Uma ya, kita akan hadirkan kembali informasi lainnya mengenai Sumatera Utara melalui obrolan budaya ataupun informasi dari Tapanuli Selatan ya. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

Lagunya menyentuh hati ya, walaupun saya sendiri pribadi belum mengerti begitu, tapi dari visualisasinya Azizah ini seorang yang bekerja mungkin gitu ya. Dan terima kasih ya untuk siapa tadi, ada Bang Budi ya, tapi anaknya Bang Tama dan Bang Ali gitu dari Pariaman ya. Dan tentunya sedang mendengarkan ya. Lagu-lagu dan juga informasi budaya dari Tapsel ya Bang Dadaka. Baik, di hari ini ya, berikutnya apa ya, banyak sih sebenarnya. banyak. Oh ya, informasi juga untuk Anda nih, untuk Anda pendengar yang insya Allah nanti, atau Abang Danaka yang menghadiri ya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan hadir untuk Anda di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suhairi RN Medan ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan diisi dengan ceramah para ustadz dari pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Jadi untuk Anda yang ingin menghadiri karena terbatasnya tempat ya, untuk pendengar ataupun untuk Abang Danaka, dimohon untuk mendaftar terlebih dahulu. Jadi kita tahu ya slot tempat yang kita siapkan untuk Anda yang masing-masing mendaftar, baik di program 1, 2 maupun 4 ya Abang Danaka. Dan alhamdulillah untuk Abang Danaka sudah mendaftarkan diri baru 19 orang ya, masih banyak ya, masih tersedia lebih kurang di di form pendaftarannya untuk 30 orang ya. Barangkali bagi Anda yang ingin juga mendaftar, langsung aja ke nomor WhatsApp Pro 4 0811614428. Jadi setelah nanti Anda mendaftar di Pro 4, tidak usah lagi mendaftar di Pro 2 ataupun Pro 1 ya, karena sudah tercatat di sini ya Abang Danaka. Dan kita akan kembali lagi dengan hadirnya lagu-lagu khas dari Mandailing untuk Anda. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, untuk Abang Redaka pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk lagu-lagu Mandailing kita sudahi dulu dengan satu hadir lagu terakhir ya, yaitu Sampuraga. Ini permintaannya dari Pariaman lagi. Bang, mamak saya, bang, mamaknya Tama minta putar lagu Sampuraga bang, katanya gitu ya. Mama Tama orang Tapsel juga tuh, Boru Nasution. Oke deh, selamat mendengarkan ya di malam hari ini ya. Dan Abang Redaka nanti kita hadirkan juga. Juga ini ada apa namanya permintaan juga dari artis Kota Medan, Bang Roy Purba. Bang Kiki tolong putarin lagu koleksi saya dong, katanya gitu. Dan memang waktu itu baru satu lagu ya, Okpung Gaul. Nah ini suaranya dari Roy Purba dari Opat Sanina ya, Entertainment. Dan Bang Redaka, kita hadirkan lagunya nanti di sela-sela jazz musik ya, yaitu Reina. Wah ini enak banget nih, dan juga lagu Soya ya. Ceritanya yang melo-melo gitu Abang Redaka, tapi masih bertemakan tentang cinta ya. Baik Abang Redaka, nanti pukul 22 saya akan bersuara kembali dan mengundang Anda ya untuk berinteraksi di acara Sapa Malam Pro 4, request time lagu-lagu nasional atau Nusantara ya, hingga pukul 00 malam nanti ya. Baik Abang Redaka, selamat mendengarkan Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Na jolo di sada huta na longon di Mandailing Goda. Mian masaranak boru na mabalu. Rabdo daganak na namarbuar si Sampuraga. Anak macara bulung haholongan niya maina. Tumbuk may anak sakibung namarbuar si Sampuraga. Bia caritona di kaseton hita cariton. Betak mambain pangajaran tu daganak ta. Di sada hati hama kuling masi Sampuraga. Tuinang na laus kehe tu pangarat toan.
2: Mak. Oh mak, kita nak kais menyukut duduk potang. Pangmuan hum nong buat soban. Mendingan mau mak aku tandang. Ngarat tutuh tanah leban. Olo mak, mak, olo mak.
3: Oh mamang anakku Sampuraga. Anakku amak siluan tunas. Hodo batu-batu singpe ku amang. Ulak tinggal kena amang naso sangun napas. Muda laka amang siman jojakmu. Tunah dao maso mertujuan. Hisiru amak pertonaatku. Tulia doa amang nangkan jalahan.
2: Udahlah kepian cobot, tibu dua umulak. Hati-hati kupi marungut-ngut, buat aduh mak nama dungun marsak.
3: Angkodongi nama keputusanmu. Lak kami narabi tarambatan. Kupa buat doa mang doa aku. Horas mamang marhatok pisan. Kupa buat ku amak tubalian di buta. Kutuk ku sindahan balan jomu. Kutaut ku namang marsua pihuni mata.

0: singonon, pusing. Budak arada, pangumban, ngamanuai, pangumban. Mampai malu tu raja dirampas, mampai malu tu raja dirampas.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, itu tadi lagu Rena, Abang dan Aka ya, dari Bang Roy Purba. Wah, keren banget ya. Jadi bagi Anda yang ingin lebih banyak lagi tahu ya mengenai lagu-lagu dan juga koleksi dari Bang Roy, boleh silakan klik aja ya di kanal YouTube-nya Bang Roy Purba, yaitu Opat Sanina Production. Abang dan Aka jelang pukul 22, oh udah lebih 1 menit ya, kita akan hadirkan untuk Anda Sapa Malam Perempat. Sesaat lagi dengan lagu-lagu request time untuk Anda, lagu-lagu Nusantara khas Perempat ya. Bersama kami Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Baik untuk Anda pendengar di hari ini ya, spesial tanggal 17 Agustus 2026 ya. 81 tahun Indonesia Merdeka. Dan yang tentunya Anda sedang mendengarkan program 4, kami undang Anda untuk berinteraksi di spesial kemerdekaan ini. Apa yang Anda lakukan di sepanjang hari ini ya? 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811-6144-248 ya. Halo, selamat malam, sapa malam.
1: Rabudaya Nusantara, assalamualaikum. Kiki, ada yang jatuh tadi.
0: Apanya yang jatuh?
1: Ada yang jatuh kan kena sambar lah ya kan.
0: Iya, begitulah. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya dari tadi ngeleyeh-ngeleyeh.
0: Kok leyeh-leyeh sih?
1: Iya.
0: Kan harusnya panjat pinang ke atau apa gitu.
1: Kok enggak aktif yang panjat pinang?
0: Aku sudah memanjat dan meminang. Jadi dipinang dulu ya. Jadi
1: aja, Kiki.
0: Apa yang mau dikatakan atau apa yang mau disampaikan pada hari ini nih, spesial di 81 tahun Indonesia Merdeka.
1: Tadi aku nonton panjat pinang. Mm-mm. Dan aku lomba telontang telungkup.
0: Lomba apa itu? Lomba telumbak telungkup. Iya.
1: Dan aku lomba telontang telungkup di rumah ya kan.
0: Gitu aja. Gak seru.
1: Iya, lucu kali kan.
0: Lucu lah sedikit. Oke deh, lagunya apa, silakan.
1: Lagunya?
0: Lagu apa?
1: Gak dapat-dapat nih itu, minta itulah lagu.
0: Yang mana? Mojang Priangan udah.
1: Bukan, yang lagu timur itu.
0: Udah, kemarin udah diputar loh, Adik Sayang, udah.
1: Kita coba apa nih dulu?
0: Adik Sayang.
1: Ah, bukan. Adik Rindu.
0: Iya, Adik Rindu, iya itulah, Adik Rindu.
1: Udah dapat, salah judul tuh ya kan.
0: Iya, nanti kita cerikan lagi ya.
1: Ini lagu Kiki.
0: Apaan tuh?
1: Pantun Jodendang aja.
0: Pantun Jodendang lagu Minang ya. Boleh. Sila.
1: Pak Abdullah dan Ibu Pak Jenal Tanjung yang lagi pergi.
0: Kemana?
1: Pergi piknik ke arah Siantar katanya. Okay. Sinipang. Kebilang foto di sana ya Pak Jenal, nanti kirim ya. Macam mana aku kok nggak tahu di situ ada gitu ya kan.
0: Iya.
1: Betul ya. Itu Pak Andi, Pak Latif, Pak Antasentis, Koko Bowo dari Jalan Pratama, Mas Paijo alias Mas Jack, Mas Paijo alias Pak Nga. Sebenarnya Bang Jack ini bukan Mas lah, orang Karo kan. Tongat Jack. Tongat Jack.
0: Yuk, langsung.
1: Bang Rizal Buana,
0: yeah.
1: Bu Ratni, Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz,
0: okay.
1: Puan Ina,
0: okay.
1: Pangapan Surbatu, Bang Armana Sibuan, Operasa, Bu Cantik Manis. Bukan ada yang bangun acara, cuman suruh jalan-jalan ke sini aja, main-main kapan sempat.
0: Iya.
1: Kasih kabar kalau mau kemari ya, kapan harinya. Jadi aku biar tahu, biar ada di rumah. Ya Bu Cantik Manis, Kak Putri Madu. Bukan bangun, cuman suruh jalan-jalan aja sini. Bikinnya undangan. Entang-entang. Nah itu kan, Bu Cantik Manis, Kak Putri Madu. Udah itu aja ya.
0: Udah, Kiki. Bungkus.
1: Jadi tadi menang apa? Lomba apa Kiki tadi?
0: Saya? Oh tadi ke rumah saudara sih yang ada di Binjai.
1: Oh jalan-jalan.
0: Tapi sepanjang jalan banyak yang gelar lomba-lomba.
1: Iya, di panjat pinang itu.
0: Iya, oke deh.
1: Pokoknya dapat bendera berhasil ya kan?
0: Berhasil.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Sama-sama, merdeka.
1: Jalan. Kemerdekaan, Mas.
0: Yo yo, merdeka, pekik merdekanya dong.
1: 45.
0: Siap, yuk. Ada Kak Farida. Berikutnya di Pekik Merdeka, salam perempat hari ini. Halo, sapa malam perempat.
2: Sapa malam perempat, Bangki.
0: Yuk, merdeka.
2: Merdeka.
0: Ya, merdeka, merdeka. Cemana kabarnya?
2: Baik, seperti kabar Bang Diki juga.
0: Iya, ini Bang Hasibuan ya.
2: Iya, Bang Diki.
0: Lagi ngapain nih?
2: Lagi baring-baring, mau bubuk.
0: Baring-baring. Hari ini kan 17 Agustusan, kenapa gak kemana gitu?
2: Iya, nengok-nengok juga orang berlomba-lomba.
0: Iya, tadi lomba apa yang dilihat?
2: Panjat pinang, tarik tambang.
0: Tarik tambang masih ada ya?
2: Ada. Mama-mama.
0: Umak-umak gaul.
2: Iya. Tiba-tiba iya. Betul bukaan roh orang tuh campak, buka rohnya ketawa lah.
0: Lawak-lawak ya?
2: Iya.
0: Oke deh, lagunya apa nih, silahkan.
2: Lagunya itu Mangga Muda.
0: Mangga.
2: Oh, Nangga Muda.
0: Lagu Karo ya?
2: Iya.
0: Boleh, yuk bungkus.
2: Iya.
0: Mangga Muda, Nangga Muda. Ya. Mau Mangga iya,
2: Muda. Nangka muda,
0: nangka.
2: Bukan Mangga Muda.
0: Iya.
2: Nangka muda. Salam-salamnya buat Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati, Ira Tarigan.
0: Yo.
2: Bang Al. Farida Sembada.
0: Iya.
2: Ayang Parido. Anto Sentis. Mas Paijo. Pak Jenal Tanjung, Opa Rasa, Yusri Jal Pratama,
0: okay.
2: Bang Supri, siapa lagi? Bunda Dona,
0: Bunda
2: Bu Wati di Tamora,
0: yeah.
2: Kak Idah di STM, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Itu Susana Bruginting,
0: iya.
2: Centini, Mama Rizky, siapa lagi ya?
0: Semuanya.
2: Udah semua-semualah ya Bang Kia.
0: Oke.
2: Okay. Oh, apa Bang Wira. Bang
0: Wira-Wira ya.
2: Iya, Pak Giman ya kan, Umi Sumi ya. Semua-semualah ya.
0: Siap.
2: Iya, nggak ingat lagi apa itu.
0: Yaudah, sambil istirahat ya.
2: Iya, buat Bang Rizky, Kiki, selamat tugas.
0: Yuk.
2: Semoga sehat selalu, tetap ganteng. Tobal dompetnya.
0: Amin.
2: Oke, okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arman Hasibuan ya. Baik, berikutnya boleh silakan masih kita buka line telepon untuk Anda di 01-846-3115 ya. Sapa Malam Pro 4, Merdeka.
1: Sapa Malam Pro 4. Salam merdeka dulu.
0: Iya, silakan.
1: Kali merdeka, tetap merdeka. Indah sekuntum bunga di taman.
0: Terus?
1: Duduk di taman ketemu si janda muda.
0: Artinya?
1: Assalamualaikum, doai mas Kiki Sijau and Tampan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ketemu lagi dengan si tok ganteng udah Sijau Pratama.
0: Masih ganteng nih di
1: tanggal. Oh, masih dong.
0: Di tanggal 17 ini.
1: Apalagi 17 Agustus ini. Wih. Soalnya besok saya penulang tahun besok.
0: Oh, pengumuman ya. Tadi ikutan lomba apa?
1: Gak dapat apa-apa lah ya kan.
0: Tadi
1: tanggal 17 dapat juga dari pemerintah gitu.
0: Oh, dari pemerintah.
1: Iya.
0: Emang ikutan apa?
1: Cuma ikut nengok-nengok aja tadi. Anak-anak aja main pun gak ada yang dewasanya pun. Mungkin dewasa mungkin besok yang apa ya kan.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Tadi cuma anak-anak aja jadi semuanya pun. Anak-anak bocil semua lah yang ikut main katanya.
0: Bocil ya.
1: Malam ini pun ada juga kibotan. Karena udah capek kan, udah pulang lah. Mau dengar apa nih, pulang 4 pula dulu ya kan.
0: Iya. Baik, lagunya apa nih, sila-sila?
1: Lagu apa kita nih ya?
0: Apa kita cari Bang?
1: Lagu Minang aja.
0: Lagu Minang berjaya kembali.
1: Sabana Mani.
0: Sabana Mani.
1: Iyo Bana, tidak salah lagi.
0: Oh, Sabana Mani. Sebentar lagi itu ya.
1: Salah lagu lele.
0: Sila, silakan.
1: Apa nama nasi buat tadi? Terima kasih banyak.
3: Pakai dari Sembada, Pak Gula, Pak Jena Tanjung, Koko Bowo, Pak Rasa, Bang Ako Sentis, Pak Jimam, Mas Paijo, Bang Mira Dilangkap, Mas Jole, ini cantik manis gitu loh. Terus Bu Buka nih, Bu Sana Ginting, Bu Nomi Tipa, terus buat Bu Wati, Puan Ina, Sentini, Bu Primadu, buat Rani di Peringgan, Bapak Patu Batu, Umi Sumi, Mama Rizky, Mama Ezra, Ira Tarigan, Muhammad Rudi, dan semua-semuanya.
0: Oke, siap.
3: Ada lagi nih, Mas Siki?
0: Selalu ada lah di perempat.
3: Oh iya, iya, iya. Itu. Enggak, semalam sama si apa Sherly, apa belum tak ada, enggak ada semua sama dia.
0: Ya, enggak apa-apa.
3: Katanya lah, apanya komputernya lagi ngelek katanya.
0: Oh iya, betul. Kemarin lagi ada masalah komputernya.
3: Tapi 5 lagu ini enggak ada, ini enggak ada. Ya udah, mana yang ada aja.
0: Ya udah, tidur aja lah. Oke, siap.
3: Enggak, sebelumnya enggak pernah kayak gitu.
0: Iya, ya memang ini kemarin itu lagi trouble komputernya. Kalau sekarang udah mudah-mudahan insya Allah sampai malam nanti aman ya.
3: Tuan Kasman membeli konsentrasi.
0: Cakep.
3: Membeli konsentrasinya ke Teluk Mengkudu.
0: Yuk.
3: Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gaskeun Abang Nanaka ya. Di malam hari ini di Sapa Malam ada lagu pantun Jodendang. Terus juga Nakang Muda lagu Karo ya. Kalau tadi pantun Jodendang lagu Minang. Berikutnya lagu Minang lagi ya, Sabana Mani. Untuk Anda Abang Nanaka, dan pastikan tetap bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
1: Baik, kita balik lagi. Tadi lagunya la la la la la la la la la la. Itu lagu dangdut lama kayaknya ya, tapi disadur dari jadi bahasa Minang begitu Bang Lenaka ya. Oke, 0618463115 nampaknya sudah menyala, terus juga nanti kita akan bacakan pesan WhatsApp ya. Namun sebelumnya juga saya ingin memberikan reaksi juga di TikToknya Pro 4 ya. Lanjutkan Bang Kiki, katanya dari Historia 88. Siapa ya Historia ya? Baiklah ya, untuk Anda selamat mendengarkan di malam hari ini. Kita sapa dulu sahabat kita melalui telepon di 0118463115. Halo, selamat malam. Sapa malam.
2: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Bang Gi.
1: Waalaikumsalam. Apakah ini dari Langkat?
2: Ya, betul sekali. Merdeka.
1: Merdeka. Oh, ini Bang Wirawiri.
2: Iya, betul. Gimana sih Bang Gi?
1: Alhamdulillah. Masih jaga kebun?
2: Ini baru pulang.
1: Oh, pulang. Berarti nggak di sana nggak ikut lomba-lomba gitu ya di 17-an ini?
2: Semalam baru dari pulang lomba dari Pekanbaru.
1: Lomba apa?
2: Sniper.
1: Oh, ngeri kali sniper ya.
2: Iya.
1: Dapat?
2: Alhamdulillah, enggak.
1: Enggak, ya enggak apa-apa. Pasti kan punya pengalaman lebih banyak ya, lagi ya.
2: Ya mungkin harus bergantian lah ya kan. Karena 3 tahun berturut-turut kita pegang.
1: Oh begitu, itu biasanya memiliki harus punya kecakapan khusus gitu. Sniper ini kan gak main-main.
2: Iya, kebetulan kan kita memang di bidang itu.
1: Iya, oke deh. Oke, Bang Wira lagunya apa nih, silahkan.
2: Ini mau dengar lagu Batak Jamila tapi Batak Modern.
1: Oh, Jamila Batak Modern, oke deh kita bungkus, yuk.
2: Salam ya.
1: Sila.
2: Salamnya buat Pak Jenal Tanjung, Panga, Mas Bambang, ada Pak Jiman, ada juga Pak Arman Asibuan, ada Bang Jack, ada juga Pak Anto Sinti, ada juga Bang Mas Adi Genjer, ada juga Rani di Peringgan ya, ada juga Uda Yus Rijal Pratama, ada Cantik Manis gitu loh. Ada juga Bu Wati di Tamora.
1: Semuanya.
2: Ada Umi Sumi. Ada Pak Abdullah. Ada juga Mama Rizky. Kak Ira Tarigan. Bu Ratmi. Dan semua-semua.
1: Oke lah. Bungkus.
2: Bungkus. Yuk. Buat Bang Kiki.
1: Yuk, Bang Wira.
2: Nah, gimana menang tadi lomba balap karung?
1: Oh, saya lomba bawa karungnya isi beras.
2: Oh, iya, pasti menang ya kan?
1: Iya, lombanya dari Tanjung Morowah ke Kisaran 10 juta rupiah.
2: Lari pula itu?
1: Enggak, tadi.
2: Kalau itu nggak ikut-ikut lah Bang Ki.
1: Iya.
2: jadi penyemangat aja lah.
1: Iya, siap.
2: Oke, makasih waktunya Bang Ki ya.
1: Sama-sama Bang Wira.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lomba balap karung dari Tanjung Morowah ke Kisaran, mau hadiahnya 10 juta. Halo, selamat malam Pro 4.
3: Selamat malam Pro 4.
1: Yuk Pak Ngah nih.
3: Assalamualaikum Kang Kiki.
1: Waalaikumsalam, sila-sila masuk nih Pak Ngah, gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah Munda ini, Pak, kabar juga nih untuk Pak Ngah juga.
3: Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Aktivitasnya apa nih itu di 17 Agustusan ini?
3: Ya, nanti ke 17 kan lomba karung, tarik tambang. Mak-mak pun diikat punggungnya pakai paku, masuk botol gitu, seru lah tadi.
1: Iya.
3: Naga-naga pinang.
1: Semua masih seru-serunya ya.
3: Malam ini dilanjut sekarang itu main angguk.
1: Iya.
3: Sebetulnya alhamdulillah ramai lah. Walaupun di pelosok, tapi alhamdulillah meriah juga.
1: Baik. Lagunya apa nih, sila?
3: Kakanda di medan perang, Kadinda di medan seni, sama-sama berjuang, Kata semua apa judulnya itu?
1: Apa lagunya?
3: Itu lagu Melayu itu.
1: Coba nyanyi lagi.
3: Kakan dari medan perang, adin dari medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti.
1: Jadi nanti kita carikan lah, ya.
3: Wira, judulnya Wira, Wira.
1: Wira.
3: Judulnya Wi.
1: Perwiraku.
3: Ayo, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Bungkus. Ya. Salamnya untuk Wira tadi ya. Ya. Pergilah nggak kesannya. Udah ya sudah ada ya. Siapa lagi Arman Hasibuan tadi?
1: Hasibuan.
3: Baru lagi kembali selamat malam. Iya. Urat nih, saya urat nih.
1: Sama-sama.
3: Ya cantik manis, kebuk Romi Cipa, Buk Wati juga, Buk Bercuma di Jerman, anak di Jerman juga semua. Wanina di Pantelabu, Buk Bercumanya, ada tang sini Bang Jono juga, Pak Anto.
1: Yeah.
3: Papa Rasa, juga Pak Tanjung, Pak Abdul Gunayati. Untuk Puan Ira juga dapat anak-anak saya di sini ya.
1: Yo.
3: Mama Rizky juga sama Rizky. Lomba apa tadi Mama Rizky?
1: Nanti masuk dia.
3: Ya kalau tangan tadi lomba lari dari kenyataan.
1: Jangan.
3: Ya bisa, bisa. Untuknya siapa lagi dia? Bunda Budak Ginting, Budak Epa, Pak Bambang.
1: Yuk, bungkus. Ada
3: di sini di Sinjai sana. Ya, set klan semua. Mas Adi Genjer juga. Bang Rizal Buana juga. Udahlah dulu ya. Kalau semua-semua yang mendekatkan sini, set sudah apa ya.
1: Siap.
3: Ya, untuk Cinta di Hamamai, set-setnya saya akan sehat. Nah, turunnya, Kang.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di malam hari ini juga sudah ada siapa ya, Kak Nurmi Warni ya, yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam Kang Kiki, hadir nih Bu Nomi ya, Nomi. Nomi Cipa dari kawasan HM Yamin, Jalan Serdang. Request lagunya Gagah Bana dari Echa Putri ya, lagunya dari Minang. Wah, Minang berjaya hari ini ya. Selamat salam-salamnya untuk Uda, Dr. Nas Ridwan, Pak Ngah, Pak Zainal, Pak Tanjung, Pak Abdullah, cantik manis gitu loh. Opa Rasya, Pratama, terus juga Mas Adi Genjer, Pak Giman, Pak Arman Hasibuan, Pak Dede, Muhammad Rusdi, dan Mas Pairun beserta calon istrinya Bundi, Bundi Tumi, oh Bunda Tami ya. Untuk semuanya yang malam ini selamat mendengarkan katanya ya. Oke deh, kita hadirkan lagu-lagu khas dari Prompat untuk Anda. Tadi ada request pertama ada Jamilah, terus juga ada Perwiraku, dan tentunya dari Echa Putri ya, Gagah Bana. Selamat mendengarkan Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Di malam ini kami ucapkan juga selamat malam untuk Pak Abdullah ya. Request lagunya Menanti Jodoh versi remix gitu. Pasti asik ya lagunya. Salamnya untuk Mas Adi Genjer, Pak Anto Saintis, Bang Irsyar Pratama, Opa Rahasia, Pak Zainal, terus juga Bang Jack, Bang Arman Hasibuan, Koko Bowo, Wira Langkat, Mama Rizky dan juga yang lainnya ya. Selamat mendengarkan Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat, maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya, lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati, dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

0: Kita balik lagi Bang Dedaka. Ya lagu Perwiraku. Wiraku. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Untuk Anda yang saat ini sudah bergabung sama Pro4 RRI Medan ya. TikToknya Pro4 sudah ada ya. Jadi Anda tinggal tap-tap layarnya begitu ya. Dan love semuanya. Assalamualaikum katanya dari Naomi Cipa ya. Oke, Kak Novi Naomi Cipa, selamat mendengarkan. Baik, selamat mendengarkan kembali untuk Anda ya. Kita buka line telepon untuk Anda. Iya, halo, selamat malam. Sapa malam Pro4. Malam juga. Iya, silakan masuk.
1: Ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Loh, langsung menghilang dia. Astagfirullahaladzim. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Beka.
0: Zain. Pak Zainal, ya. Ikut panjat pinang atau pinang panjat nih?
1: Di pinang lu baru dipanjat.
0: Harusnya gitu ya. Oke. Gimana sehat nih Pak Zainal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mau gak ikutan balap karung dari Tanjung Morawa ke Kisaran? Hadiahnya 10 juta loh itu.
1: 10 juta ya.
0: Tapi
1: mau dalam mimpi jadi.
0: Iya, tapi nunggu ini dulu, pidato dulu. Pengumuman dulu baru. Iya. Jadi di hari kemerdekaan ini tentu ada banyak kegiatan ya, semarak di 17-an ya.
1: Tadi touring ke daerah Siantar.
0: Siantar? Wah, keren.
1: Daerah apa namanya? Sinaksak,
0: iya.
1: Jadi kecapean sekarang ini.
0: Kecapean, istirahatlah, ya.
1: Ini mau istirahat dengarkan lagu dari pop. Mercury.
0: Oke, lagunya apa nih? Silahkan.
1: Lagu apa namanya? Keroncong.
0: Keroncong, judulnya?
1: Itu surat undangan.
0: Surat undangan.
1: Iya.
0: Surat undangan ya.
1: Kayak gitu.
0: Iya, nanti kita carikan ya. Versi keroncong surat undangannya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya ya. Untuk Wanga, Isu Jakartama, Pak Abdullah.
0: Surat undanganmu yang itu?
1: Iya, itu betul. Buat kita Mora, Farida Sembaga, Mbak Centini, Bunda Eva, Ia Karian, Umi Sumi, Mama Rizky, Bu Radmi, Mas Abi Jendel, Bang Jack, Bang Wira, Bang Paris, Santi Manis, Mas Anto Sentis, Pak Jiman, Puan Ina, Opa Rasa, Aman Rasibuan, Momi Cipa, Bang Al.
0: Momi Cipa, hu. Yeah.
1: Cipa Cina Padang. Ya.
0: Cipa, cut.
1: Dan semua-muanya aja lah, Mas.
0: Semuanya ya.
1: Satu hal lagi, Mas. Ada satu hal lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Saya daftar untuk tanggal 20 nanti hari Rabu.
0: Masya
1: ya.
0: Masya Allah, kita catatkan langsung ya. Pak Zainal.
1: 9 pagi, Mas ya.
0: Iya, Pak Zainal. Jadi kita bisa bertemu ini udah sudah banyak nih pendengar kita yang akan hadir di tanggal 26 ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi harus daftar dulu semuanya gitu.
1: Oke, kalau nggak daftar berarti pendatang gelap ya?
0: Ya kalau ada slot ininya bisa sih, cuman kan harus tempat duduknya kita sesuaikan. Oh, dari Pro4 ada berapa kursi gitu?
1: Oh iya.
0: Kecuali yang sudah mempunyai kursi di anggota dewan sana, ya. Ini kursi penonton. Iya. Oke, lagunya sudah ada nih. Kirim salam boleh.
1: Iya. Baik, makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, berikutnya mungkin barangkali Abang Dedaka yang masih melek ya. Kita buka, kita persilakan. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, langsung menghilang.
2: Ya, saya robot baterainya. Gimana lempar kayak gini. Gini. Baterai lepas kayak karet, lempar aku. Terus ini lempar kayak karet. Lepas. Iya.
0: Dikira langsung
2: ada acara kan?
0: Apanya? Ya. Request lagu langsung ini, nggak ada cerita-cerita.
2: Ya, aku daftar.
0: Oh, daftar.
2: Sama yang itu siapa? Yang penyiar cowok itu.
0: Siapa? Marlon. Penyiar.
2: Hah?
0: Bang Marlon.
2: Bukan. Cowok pagi-pagi.
0: Siapa?
2: Siapa yang cowok yang baru?
0: Marlon.
2: Bukan lah. Marlon lompat. Yang kedua nih.
0: Oh, udah daftar ya, udah berarti di Pro 2 aja. Oh, yaudah, ya sudah. Ya, kalau sudah tercatat di Pro 2 berarti sudah gitu.
2: Iya.
0: Enggak usah double.
2: Jam 9 ya.
0: Iya, jam 9 ya.
2: Iya.
0: Nanti ketemu saya juga.
2: Ya iyalah, masa ketemu ini. Ini mana? Udah.
0: Dah, lagunya apa nih, Sile?
2: Requestnya lagu ini. Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang.
2: Cincailah.
0: Cintailah.
2: Cincailah.
0: Cincailah. Cincai yeah. Loh gitu.
2: Iya. Yeah. Boleh. Dua sama cewek.
0: Yuk.
2: Ada.
0: Ya nanti kita carikan ya.
2: Ya itu lah.
0: Lagu apa? Lagu daerah bukan?
2: Lagu dasar Cincailah, Dul Sumbang. Kalau Cincailah. Kalau enggak Dul Sumbang yang
0: Sunda.
2: Sunda lah.
0: Nah, kalau Sunda bisa.
2: Ya udah, pokoknya itu lah. Pertama itu.
0: Pokoknya Dul Sumbang ya.
2: Ya, Dul Sumbang yang dua sama cewek lah.
0: Yang Sundanya bisa, baru.
2: Ya. Itu karena itu. Karena apa gambar, Karin? ada acara ini nggak? Acara apa? Itu apa? Periksa-periksa kesehatan gitu nggak?
0: Oh, nanti di RRI Fest ya, jelang hari radio ya, ditunggu ya.
2: Ya, aku mau cek kesehatan.
0: Kenapa? Darahnya darah kotor, iya.
2: Ini agak sehat aku.
0: Kalau kurang sehat bukan ngedonor darah ya, harusnya ke ini dong, ke rumah sakit, ke klinik.
2: Ini gitu. Ya aku orangnya agak garecok, jadi mana lah. Recok
0: banget.
2: Iya apa tuh? Orang recok obatnya.
0: Recok.
2: Iya.
0: Obatnya Lakban.
2: Untuk ini pacarnya Iwan Pales yang nggak pernah. Iya, Iwan punya pacar yang nggak pernah. Iwan Pales waktu konser di Medan.
0: Iya.
2: Jutaan lalu kan di Jipur, konser Jipur.
0: Oke, lanjut.
2: Benar nggak? Seperti 7 juta yang lalu kira-kira. Benar nggak? Jipur.
0: Iya.
2: Jipur apa? Dia biasa lah, nggak pernah lah.
0: Iya.
2: Untuk ini. Rawan dengan Tiam Bromo,
0: yeah.
2: Tukar kesempatan kan cita ketika dengan suami jalan Polonia, Mama Erza di Patumbak, Marzia Karya Jalan Bromo, Akbar dan suami jalan Menteng, Kamila dan suami jalan Kampung Baru. Mendengarkan 88,4 madaraku, selamat HUT RI, okay. Indonesia, tercinta, telah darah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di beberapa waktu tadi di Jazz Music ada lagunya single terbaru dari Bang Roy Purba ya, artis Kota Medan. Jadi kawan-kawan saya ada Nurmala Maibang, terus juga ada Bang Roy Purba dari Simalungun, lengkap ya. Hadir dengan single terbarunya nih Abang Danaka di kanal YouTube-nya ya, Opat Slima Production. Nah, banyak judul lagunya yang enak-enak ya, seperti Opung Gaul, terus juga ada Soya, tadi kita dengarkan ya. Nah, terus juga ada Rena. Berikutnya ada lagu yang tentunya keren banget ya. Awas Pelor, Pelakor dan Pebinor. Nih lagu lucu dari Roy Purba ya. Anda bisa subscribe juga, bisa share dan juga komen juga ya di kanal YouTube-nya nih. Artis Kota Medan ya. Baik Abang Neneka, untuk Anda kita hadirkan terlebih dahulu ya. Lagu Awas Pelakor ya. Anda bisa juga melihat channel TikTok-nya juga. Selamat mendengarkan Propat FM. Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
3: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, bukan rem.

Ya, jadi versi keroncong ya, Bang Dadaka masih bisa dinikmati lagu lamanya Poppy Mercury almarhumah ya. Baik, berikutnya Kota Sumedang saya pilihkan untuk Denny Frigin di Jalan Bromo. Pingin lagu Doel Sumbang yang sudah pun jadilah katanya gitu ya. Ya udahlah, selamat mendengarkan. Habis ini kita buka kembali line telepon dan juga pesan WhatsApp kita bacakan ya. Selamat mendengarkan untuk Anda.

0: Baik, setelah dari Sumedang kita ke Sumatera Utara lagi ya Bang Danaka ya. Ada pesan WhatsApp nih dari Bu Ratni ya. Selamat malam Mas Kiki, assalamualaikum, salam sehat selalu. Bu Ratni di request lagu Ikan Dalam Kolam ya. Salamnya untuk Farida Sambada ya, udah Rizal Pratama, Mas Bira, Pak Zainal, Pak Abdullah, Coco Bowo dan semua yang sedang mendengarkan, terima kasih. Oke, nanti kita tunggu ya. Masih berdering dan berjaya di malam hari ini, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat malam.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Wah, kok dibawa, diundang.
1: Ini nggak tengok bersuara.
0: Kok bersuara? Iya.
1: Nggak tidur, ada nggak tengok bersuara.
0: Kenapa kalau ada suara saya tidak tidur? Kan kok suara?
1: Mantap kali suaranya, jarang sekali. Senang kali dengarnya.
0: Pokoknya mah kalau Koko bawa senang ya, kita ya, juga ikut senang.
1: Jadi kan ada buat lagu buat kita sama Bibi.
0: Lagu apaan nih kok?
1: Apa aja?
0: Lagu apa ya? Saya lagi kangen lagu Sunda.
1: Silakan.
0: Apa-apa ya nanti ya, tunggu ya.
1: Ya. Mm-mm. Ya. Buat Cici Susana Bolong Ginting. Mm-hmm. Itu Bunda Lakmi dengan keluarga.
0: Iya.
1: Yeah. Bapak Anto, Bapak Opa Rasha ya. Mm-hmm. Dekat

0: para chef dan Dr. Atif, Pak Haji Abdullah dan keluarga Bunda Nu. Ada lagi Kak yang senyampun kita, Mama Rizky juga. Apa Mama Rizky sering lewat aja. Ada juga itu yang senyampun semua-semua jalan dari bumi sampai planet Pluto balik ke bumi.
1: Iya.
0: Semoga Bapak Ibu Daulinya everything is fine, healthy, also everything going right and lucky.
1: Okay.
0: Yang belum kenal, salam kenal.
1: Iya.
0: Gak boleh tersembalan juga lah ya. How about my sister-in-law?
1: Oh, she is very nice, very well, and very good pokoknya mah.
0: I hold you together with sister Nova and your family.
1: Yeah.
0: Every day is fine, lucky, happy, also everything going right.
1: Okay.
0: Lucky. Have a great job. Lucky for you in this whole year. In this whole year, full lucky belongs to you and God will bless you anytime. Thanks a lot, my brother.
1: Good night.
0: Good evening. Bye. Thank you. God bless you. Thank you.
1: Thank you juga call. Satu penelpon lagi mungkin ya, masih kita persilahkan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Halo, selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ini pasti Kak Ayang-Ayang Gunggung Goong suara nih.
2: Tak tahu. Kan gak tahu ya.
1: Ayang-Ayang Gunggung. Oke, langsung aja nih Kak Ayang, karena waktunya juga terbatas nih Kak Ayang.
2: Lagi Melayu dari Gorontalo.
1: Oh, apa judulnya?
2: Dana-dana rindu sayang.
1: Dana-dana rindu sayang. Dana-dana. Oke deh, kirim salamnya silakan.
2: Pokoknya dia, Cik. Dimanapun berada, selamat malam dan sehat selalu.
1: Dana-dana rindu sayang.
2: Rindu sayang.
1: Yuk, buat ada? Siapa? Insya Allah ya, ada.
2: Nah, untuk Cik. Sehat selalu ya.
1: Yeah.
2: Terima kasih, selamat bertugas.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam ya. Mungkin untuk Kak Ayang nih, penelpon terakhir kita di malam hari ini nih, Abang Renaka. Dan tiga lagu terakhir kita hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.
3: Intermezzo.
1: Ikan dalam kolamnya kenapa nih ikan? Aduh, ini aja dulu deh. Dari Gorontalo dulu aja ya. Sebentar, sabar ya.

0: Intermezzo.
1: Cep-cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja sih Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya. Wow. Intermezzo.

Nanti satu lagu terakhir dari requestannya Koko Bowo ya, lagu Sunda. Saya yang nyanyikan langsung katanya gitu ya. Dan Asih Urang ya sebagai lagu terakhir nanti untuk Anda dengarkan di Sapa Malam Perempat. Saya Kiki mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Remedan, suara budaya Nusantara. Baik Abang dan Daka, di kesempatan hari ini tetap sudah kami menemani Anda. Edisi siaran hari Senin 17 Agustus 2026. Saya Kiko Suara, atas nama rekan kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan kami akan kembali menyapa Anda mulai esok hari pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa esok. Program 4 RM Medan, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi yang sama. Untuk hari ini di edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: mana saja Anda berada. Senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara pagi hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026. Pagi ini kita akan ngobrol bersama Ustazah Haja Estiva SAG dengan topik mengadu domba. Alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah akhirnya terhubung Ustazah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah, Kak Fika gimana? Sehat
0: Fika
1: ya?
0: Fika sehat juga. Topik pagi ini kita akan membahas mengadu domba Ustazah. Benar ya? Nah, baik, silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bini'matihi tatim salihat hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah, kita masih di tentang adab dan akhlak, yaitu membahas tentang bahaya tergelincirnya lisan. Ya, di pertemuan kemarin kita masih bab yang sama, yaitu tentang riba. Kali ini tentang bahayanya mengadu domba atau larangan mengadu domba, atau dalam bahasa Arabnya kita mengenal dengan nama namimah. Pendengar yang dirahmati Allah, perbuatan mengadu domba ataupun namimah ini merupakan termasuk daripada penyakit ya, dan kemaksiatan yang dapat menimbulkan banyak sekali kemadorotan yang dalam tatanan masyarakat ini malah justru parah ya, karena Allah tabaraka wa ta'ala melarang hambanya untuk manut terhadap perkataan tukang adu domba ya, dan membenarkan perkataan mereka. Hal ini karena besarnya keburukan dan kerusakan yang ditimbulkan dengan sebab adu domba. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qalam, Allah berfirman, wala tuti' kulla khallafim mahin. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Maka seorang pengadu domba, perkataannya tidak boleh ditaati. Bahkan tidak boleh diiyakan walaupun dia bersumpah dengan sumpah yang agung. Inilah hati-hati terhadap orang-orang yang suka mudah berucap, di antaranya adalah mengadu domba. Ya, karena kita tahu bahwa adu domba itu adalah perbuatan menyampaikan perkataan atau informasi seseorang pada orang lain yang tujuannya adalah apa? Merusak hubungan, ya, memicu konflik ataupun menimbulkan permusuhan, ya. Jadi intinya mengadu domba adalah memindahkan perkataan seseorang kepada pihak lain dengan maksud ingin merusak keharmonisan. Sungguh ini perbuatan yang luar biasa dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita diperintahkan oleh Allah justru kita untuk menyatukan, tetapi malah dengan sebab adanya orang-orang yang namimah tadi, ia ingin merusak hubungan ya dengan mengadu domba atau dengan perkataan. Di antara cara yang paling indah di dalam memperbaiki seorang pengadu domba demi menghalau perbuatannya serta menolak perkataannya adalah sebagaimana sikap elegan yang dicontohkan oleh Amirul Mukminin ya, Umar bin Abdul Aziz. Bahwasanya pada suatu waktu ada seorang laki-laki datang kepadanya dan menyebutkan satu hal tentang orang lain. Maka Umar langsung menanggapinya dengan mengatakan, jika kamu mau, kami akan melihat dulu apa yang engkau katakan. Kalau kamu berdusta, maka kamu yang dimaksud dalam ayat ini, inja akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Nah, di sini Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz itu tidak setiap kali seseorang menyampaikan satu berita, ya, beliau itu akan kalau bahasanya itu tabayun. Tabayun itu artinya klarifikasi ataupun mencari penjelasan dari orang yang sedang diceritakan. Kalau tidak, nanti mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tadi. Apabila datang salah seorang dari kalian, yaitu orang fasik, yang ia membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Kalau kamu jujur, maka kamulah yang dimaksud dari ayat ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Orang-orang yang suka mencela, Allah sebutkan dalam Al-Quran, hammazim masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin asim. Mereka suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa. Jika kamu mau, kami akan memaafkanmu. Lalu orang itu akan menjawab, aku memilih memaafkan, wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan mengulanginya lagi. Nah ini pendengar yang dirahmati Allah, bahaya dari mengadu domba ini sungguh luar biasa. Karena orang yang mengadu domba di dalam syariat itu memiliki kemiripan ya, yang sangat mirip dengan penyihir. Ya, mereka perbuatan yang ia lakukan secara nyata dapat mengakibatkan apa? Rusaknya hubungan tatanan masyarakat, ya, yang bahkan tidak terwujud dengan perbuatan seorang penyihir, ya, ini lebih bahaya daripada penyihir. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, "Ala unabbiukum mal'ad, ya, hiyan namimatul qalatu bainan nas." Mau enggak aku kabarkan kepada kalian apa itu al-'ad, ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-'ad itu adalah pengadu domba yang berbicara ke sana kemari di tengah-tengah manusia. Tetapi tujuannya mereka adalah ingin merusak, ya. Bisa jadi ingin menginjak kehormatan, ya, guna mematik perpecahan serta menyebarkan permusuhan. Pendengar yang dirahmati Allah, hal ini sama seperti seorang penyihir. Ya. Bahkan akibat yang ditimbulkan dari pengadu domba bisa lebih parah daripada penyihir. Maka pendengar yang dirahmati Allah, kita berlindung dari bahaya lisan, tergelincirnya lisan, yaitu kita mengadu domba yang membuat perpecahan antara satu orang dengan orang yang lainnya, itu menjadi rusak. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau melewati sebuah makam, lalu beliau berhenti, ya, di dalam makam tersebut, lalu beliau membelah pelepah kurma yang segar, kemudian diletakkan di atas kedua makam tersebut. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya, kenapa engkau meletakkan pelepah kurma? Maka beliau mengatakan, sungguh kedua orang ini sedang diazab. Keduanya diazab bukan karena perkara besar, ya, menurut diri mereka. Ya, perkara besar menurut diri mereka, tapi di hadapan Allah ini perkara yang besar. Salah satunya, yaitu ketika orang tersebut masih hidup, ia suka berjalan ke sana kemari demi mengadu domba manusia. Satunya lagi adalah dia tidak menjaga diri dari air kencing. Maka pendengar yang dirahmati Allah, inilah bahaya mengadu domba akan mendatangkan azab Allah, murkanya Allah sebelum kita mendapatkan azab yang sangat besar. Ya, ini menjadi perhatian agar kita senantiasa menghindarkan diri dari bahaya lisan. Bagaimana cara kita untuk terhindar dari bahaya lisan yang bernama adu domba? Ya, pertama adalah menjaga lisan, ingat bahaya daripada lisan. Ya, pilihlah diam atau berbicara yang baik. Ya, sebagaimana Nabi SAW, indikator keimanan seseorang, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan aw yasmut. Kalau kau merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pilihlah diam. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik. Kemudian tips agar kita bisa terhindar dari namimah ataupun adu domba adalah bersikap kritis saat menerima berita, ya, ya seperti tadi, yaitu tabayun, jangan langsung percaya, ya, cross check dahulu kebenarannya sebelum kita menyebarkan. Soalnya kalau kita sudah menyebarkan ternyata berita itu adalah berita hoax, ya, tidak nyata, maka ini akan menjadi namimah tadi, ya, sebuah fitnah yang besar sehingga terjadi perpecahan. Kemudian kita tidak membenarkan pelaku, ya, membenarkan pelaku. Segera ingatkan, nasihati dengan baik, ya, agar ia menghentikan tadi. Sekalipun itu benar, ya, ini sudah ada dosa riba, apalagi salah. Nah, ini merupakan sebuah fitnah, maka ini bahaya. Demikian juga tanamkan keyakinan bahwa adu domba itu adalah dosa yang sangat besar yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan azab di dalam kubur, yaitu dosa sepele ya di mata manusia, tetapi luar biasa di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tips berikutnya agar kita terhindar dari adu domba adalah tanamkan sifat husnubon. Ya, berpikir positif, berbaik sangka pada orang lain agar tidak mudah terhasut. Ya, supaya kita itu kalau orang yang hatinya bersih tidak mudah suubon baru mendengar berita langsung menuduh, ya, langsung percaya. Nah ini, jadi tanamkan dari sifat berbaik sangka. Karena apa? Berbaik sangka kepada manusia sama saja kita berbaik sangka kepada Allah. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala? Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya anna ba'd dhanni 'abdi bi. Aku itu bergantung dari prasangkaan hambaku terhadap diriku. Kalau dia berprasangka baik ya, aku akan berikan kebaikan ya, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia berprasangka buruk, nah ini bahaya sekali. Sudah kita mendapat dosa, kita mendapatkan sesuai prasangkaannya. Maka hindarilah majelis-majelis hibah ataupun namimah, jauhi tongkrongan-tongkrongan atau perkumpulan-kumpulan yang di situ gemar sekali membicarakan keburukan orang lain ataupun adu domba. Semoga kita semuanya bisa terhindar dari perbuatan tergelincirnya lisan yaitu berupa adu domba. Begitu Kak Fika, wallahu a'lam gitu.
0: Baik, luar biasa sekali Ustazah. Dan kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan Ustazah. Ini dari Maya di Gatot Subroto. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana hukumnya kalau adu domba tapi bercanda dan tidak ada yang merasa tersakiti? Silakan Ustazah.
1: Oh, Masya Allah. Baik, barakallah Ibu Maya. Bagaimana hukum adu domba ya, tetapi niatnya bercanda ya, kemudian tidak ada yang tersakiti. Apakah hal ini boleh-boleh saja? Masya Allah. Kita pernah mendengar ya, bagaimana Rasulullah SAW dalam bercandanya ya, beliau tidak pernah ada unsur dusta ya, ataupun unsur menyakiti walaupun dalam keadaan bercanda. Jadi kalau pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semua yang keluar itu adalah perkara hak walaupun itu canda ya. Tetapi bagaimana kalau misalkan kita tadi niatnya canda ya, tetapi dengan ucapan adu domba maka lebih baik ya. Ini termasuk dari ucapan yang sia-sia ya, tentunya sia-sia karena kita tidak tahu hati orang lain. Apakah benar dia tidak sakit hati ya? Apakah dia benar-benar menyimpan ada sesuatu perasaan, maka untuk lebih selamatnya adalah kita meninggalkan ya adu domba sekalipun dalam canda. Sebagaimana kita diperintahkan untuk meninggalkan dusta meskipun itu dalam sebuah percandaan. Begitu Kak Maya, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustazah, terima kasih. Dan selanjutnya dari Ibu Aslah di Laudendang, Ustazah, kalau kita tidak sempat berpuasa di hari Senin karena ada sesuatu dan lain hal diganti di hari Selasa, samakah keutamaannya? Dan yang kedua, di samping mengadu domba, berburuk sangka itu samakah juga dosanya Ustazah? Silakan Ustazah.
1: Insyaallah. Ibu Aslah barakallahu fiik, pertanyaannya adalah kalau kita tidak bisa puasa hari Senin, apakah boleh diganti dengan hari Selasa? Masya Allah Ibu, seandainya Ibu Aslah ini sudah istiqomah, ya Senin Kemis sudah dilakukan rutin, ya maka datang kepadanya uzur, maka tidak usah berpuasa, tetapi Allah memberikan bonus ini, Masya Allah. Ibu tidak berpuasa, tapi pahalanya seperti pahala puasa. Apakah boleh diganti hari Senin, hari Selasa? Sepertinya tidak, ya. Karena memang hari ini adalah hari yang, sudah jatuh di hari Senin dan hari Selasa. Hari Senin dan hari Kamis. Beda dengan Ayyamul Bidh, ya. Ayyamul Bidh itu ada penamaan hari-hari putih itu tanggal 13, 14, 15. Jika pada hari itu ada hari tasrik nih, yaitu hari tanggal 13-nya, maka bolehlah mengundur 14, 15, dan 16. Dan ini sebuah persamaan juga mencukupkan dengan satu bulan dengan berpuasa 3 kali. Walaupun tidak di ayam melbit, maka ini sudah bisa. Tapi kalau hari Senin tadi, tidak usah diganti dengan hari Selasa, tetapi ibu mendapatkan pahala persis ya, Masya Allah. Kemudian tentang adu domba tadi, dengan berburuk sangka begitulah ya, apa hubungannya begitu ya. Begitu ya Kak Fika ya. Jadi, berburuk sangka ataupun su'udzon, ya su'udzon ini jelas larangan Allah. Kan Allah Subhanahu wa taala istanibu katsirun minadh-dhon, jauhilah oleh kalian buruk sangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Karena su'udzon itu adalah perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa. Lalu bagaimana dengan adu domba? Adu domba ini dosanya lebih besar. Karena apa? Kalau su'udzon itu masih pada prasangkaan dan baru berprasangka saja, itu harus butuh penjelasan apakah benar dari prasangkaannya itu. Sedangkan adu domba, lebih besarnya apa? Karena sudah sampai merusak tadi tatanan masyarakat, orang yang dibicarakan tadi ya, menceritakan, sehingga dengan orang-orang yang kita bicarakan tadi, ya, menceritakan ke sana, menceritakan ke sini, ya, tujuannya adalah punya merusak, ya. Ini punya tujuan merusak. Adapun baru su'ubon ini belum, ya. Begitu Ibu Aslah, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustazah. Selanjutnya Ustazah dari Violina di Setiabudi. Assalamualaikum Ustazah, apa ganjaran orang yang mengadu domba sampai akhirnya orang-orang jadi saling membenci? Apa ganjarannya untuk mereka di dunia? Silakan Ustazah.
1: Ibu Lina Barakalofi, tentang ganjaran ya, balasan yang Allah berikan kepada orang yang adu domba baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat jelas lebih berbahaya ya. Tadi belum sampai pada akhirat yaitu hari kiamat, masih di ruang tunggu alam barzah. Itu saja Allah tabaraka wa ta'ala sudah memberikan hukuman ya, azab ya, seperti tadi. Semoga dengan pelepah kurma ini berhenti. Pelepah kurma ini sampai mengering, berhenti azabnya. Ya berhenti cuma 3 hari, habis itu terus diazab lagi. Nah, ini bahayanya di akhirat. Bagaimana di dunia? Jelas ini berbahaya di dunia adalah ya, membuat fitnah atau perpecahan tadi ya, yang kita diperintahkan untuk menyatukan, malah ia membuat perpecahan. Dia dibenci oleh banyak orang ya, karena sifatnya yang senang mengadu domba, membuat perpecahan. Kemudian ini menunjukkan sifat orang-orang munafik ya, orang-orang munafik diantaranya adalah berucap dusta, begitulah ya. Idza hadatsa kadzdzaba, apabila berucap ia berdusta, sedangkan tadi ya, membuat masyarakat sekitar tidak mencintai. Ini bahaya ataupun ganjaran bagi orang yang mengadu domba di dunia. Begitu, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustazah, dan selanjutnya dari Ibu Nurhafni di Pancing. Assalamualaikum Ustazah, kami kakak beradik, tapi adik saya menzolimi saya. Bagaimana Ustazah? Silakan Ustazah.
1: Ibu Afni, semoga Ibu Afni dan adik baikkan kembali ya, apalagi kerabat, Masya Allah ya, kerabat ini akan terus bersama sampai akhirat nanti ya, Masya Allah, akan saling tarik menarik nanti di akhirat ya. Apabila ada saudara kita yang terjerumus ke dalam neraka ya, maka orang yang masuk surga untuk menolongnya. Jangan tanamkan kebencian, tapi bagaimana adik yang mungkin tadi ya, kemungkinan besar adik ini yang bersalah ya, dia harus mendapatkan nasihat, mengingat adik ini orang yang lebih muda daripada kakaknya, ya. Tetapi tidak ada salahnya, kakaknya itu yang lebih mengalah, ya. Untuk ia mungkin mendahului, ya, menyambung silaturahmi, mendahului memberi kabar, mendahului memberikan hadiah dan sebagainya. Tidak ada salahnya. Kalau misalkan adiknya itu tidak mau mendahului, begitulah ya, untuk ia meminta maaf atas kesalahannya. Dan ini merupakan sifat yang buruk ya, menganggap dirinya benar, menganggap kesalahannya itu tidak pernah ia rasakan ya. Maka kepada Ibu Nur Afni, Masya Allah, lebih baik ibu yang mengalah untuk kebaikan ya. Kalau memang adik seperti itu, beri nasihat. Kita tidak akan tega ketika mendapatkan nanti di akhirat. Kalau di dunia, sakit hatinya mungkin kita akan tega. ya, tapi di akhirat kita tidak akan tega. Begitu Ibu Afni, wallahu a'lam.
0: Baik Ustazah, dan selanjutnya Ustazah dari Putra di Dr. Mansur. Assalamualaikum Ustazah, kalau seandainya kita sakit hati karena orang pernah mengadu domba kita, tapi kita bolehkah menuntutnya di akhirat Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Baik, Pak Putra, Masya Allah. Kalau kita disakiti, adu domba berbentuk daripada kezaliman. Bolehkah kita membalas? Boleh. Bolehkah kita tidak memaafkan? Boleh. Bolehkah kita mendoakan keburukan? Boleh. Ya, tetapi ini ada tetapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'fu aqrabu littaqwa, jika kau memaafkan, kau lebih kepada ketakwaan. Masya Allah, ya. Jadi, tidak usah kita membalas saja, Allah pasti membalas. Ya, Allah pasti membalas. Allah sendiri yang mengatakan, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Allah akan memberikan balasan meskipun perbuatan buruk itu sebesar atau seberat biji sawi. Ngapain kita susah payah untuk mendoakan keburukan, tidak bisa memaafkan, ya? Karena apa? Siapa yang memaafkan akan Allah maafkan. Kalau kita sudah memaafkan, hati kita jauh lebih tenang. Ya, kenapa? Sholat kita jadi khusyuk, makan enak, tidur nyenyak, tidak ada sakit hati. Tapi kalau kita tidak memaafkan, wih, Masya Allah, setiap ketemu hatinya ingat dosanya masa lalu, ya, lalu muncul kebencian. Ini sangat merusak. Ya, tapi kalau sudah memaafkan, Allah akan memberikan pahala, Allah juga memaafkan dosa kita. Dan satu lagi, ini adalah momen langka. Apa momen langka? Doa orang yang terdolimi dengan sebab adu domba ataupun namimah, ini adalah doa yang tidak pernah tertolak. Jangan doa untuk orang yang mendolimi, walaupun itu doanya sangat ijabah, tapi gunakanlah untuk kita berdoa kepada Allah untuk kepentingan diri kita, ya, untuk anak-anak kita, keluarga kita, itu jauh lebih baik. Atau mungkin kita mendoakan untuk akhirat kita, Masya Allah, ya. Walaupun tadi pertanyaannya, kalau ini boleh nggak memaafkan? Boleh, itu hak orang yang didolimi. Tapi kalau memaafkan itu jauh lebih kepada takwa. Begitu, Pak Putra, wallahu'alam bijawab.
0: Baik. Biasa sekali Ustazah ya. Dan Ustazah, karena waktu kita yang sangat terbatas Ustazah, seperti biasa kita minta doa penutup dan kesimpulannya Ustazah.
1: Baik. Pendengar yang dirahmati Allah, pelajaran pada pagi hari ini tentang bahaya tergelincirnya lisan berupa adu domba, kita sudah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah tabaraka wa taala melarang kita ya untuk melakukan perbuatan adu domba karena kerusakannya itu jauh lebih luas, ya. Adu domba dari memindahkan perkataan seorang dari pihak lain dengan maksud untuk merusak kehormatan. Karena kita seorang muslim, kehormatannya adalah sangat kita jaga atau terjaga. Maka janganlah kita menjadi orang yang tidak menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim. Percayalah, jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita senantiasa menjaga, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian Mutiara pagi hari ini dengan topik mengadu domba bersama Ustazah Haza Estiva SAG. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sementara Abang dan Kakak bersama aja pagi hari ini menemani aktivitas paginya ya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan mungkin lagi pada siap-siap yang akan berangkat kerja ke sekolah atau mungkin ke kampusnya. Semoga hari-harinya menyenangkan pasti ya. Jangan lupa awali hari kita dengan senyuman termanis di pagi hari ya. Dan di pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat nanti Najwa akan membersamai dengan informasi Sumatera Utara terkini. Di hari ini

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,4 FM Propat RR Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak, dikutip dari laman antara sejumlah siswa Mandailing Natal, pemenang perlombaan cerdas cermat pendidikan agama Islam tingkat provinsi Sumatera Utara maupun nasional, menerima penghargaan dari Bupati Madinah Dr. Haji Dahlan Hasan Nasution. Ia mengatakan terima kasih kepada siswa juga siswi yang telah berhasil membawa nama baik Kabupaten Mandailing Natal dalam mengikuti perlombaan baik tingkat provinsi maupun nasional. Dan saat penyerahan penghargaan usai melaksanakan upacara hari ulang tahun ke di Stadion Mandailing Medan, Kecamatan Penyemungan Senin. Menurut dia, keberhasilan ini merupakan bukti bahwa putra juga putri Madinah sangatlah pintar yang tidak kalah saing dengan daerah lain. Dan diharapkan keberhasilan ini dapat terus ditingkatkan dan juga dipertahankan dan tidak bosan untuk belajar. Pastikan apa kakak terus bersama Najwa di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara.

Iya, 88,4 FM Promat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak ya, pagi-pagi kayak gini tuh gak afdol rasanya kalau kita gak sarapan pagi pastinya. Tapi mungkin untuk sebagian orang ini tuh terlalu pagi ya. Karena ada tipe yang perutnya tuh gak bisa dikasih asupan terlalu pagi juga. Sakit perut katanya. Ya. Dan ini ada satu informasi ya yang dikutip dari laman rri.co.id mengenal bubur hari menjadi warisan kuliner Batak Toba. Jadi di tengah semakin populernya kuliner Batak Toba, bubur hari ini menjadi salah satu makanan tradisional yang masih menyimpan cerita tentang pengetahuan, tradisi dan juga kearifan lokal masyarakat. Hidangan berbentuk bubur ini dikenal dalam masyarakat Batak Toba, khususnya di wilayah Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Bubur hari sendiri memiliki karakter yang berbeda dari bubur pada umumnya. Makanan ini dibuat dari tepung beras yang dimasak bersama berbagai rempah dan juga tanaman tradisional yang dikenal masyarakat Batak Toba. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan hidangan bertekstur yang lembut dengan aroma yang harum dan cita rasa yang khas pastinya ya Bang Kakak. Dan keberadaan bubur hari ini tidak hanya berkaitan dengan makanan tetapi juga memiliki hubungan dengan tradisi masyarakat Batak Toba. Hari pada masa lalu secara khusus diberikan kepada perempuan yang sedang mengandung dan menjadi bagian dari tradisi 7 bulanan. Pada masa lalu pembuatan hari berkaitan dengan peran si baso sebelum kemudian masyarakat umum mulai membuatnya seiring perubahan zaman. Nah pastikan juga ya Bang dan Kakak terus bersama Najwa tadi setelah mendengar bubur hare, kira-kira jadi lapar gak? Mungkin kalau kita biasanya pagi-pagi tuh bubur ayam gitu ya. Bubur hare bolehlah dicoba nanti kapan-kapan ya. Dan Pak Kakak juga pastikan terus bersama Najwa di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.